0: laju nuan penerang dalam petang leka ngotiun Dixon Boss
1: Nicholas Frederick lagu biar meh aku pergi leka lih acuap tiun Dan Aladdin masterpiece lagu menyadi leka ngautiun depa masterpiece Rudy Peter lagu bungai atiku leka ngautiun Roslyn Jerman
0: Richard Lee lagu lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Angkabi PB lagu diempu nuan siku leka PB tiun PB ngau Dan Aladdin Johannes Johnny Aman lagu nuan bisi intan dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
0: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah
1: Ramles Walter lagu Aib Mata Bercerita leka ngau tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Muntai
0: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Ya, lagu hari Yus Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita bisi trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bukan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tunggu ke carwat. Hari hujan luar dia celapa.
2: Nah tu ne lawan semangat pagi tu Argentina udah menang ne.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne.
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur Argentina masuk. De. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita
2: pagi tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: ya segi mati England dari kelihatan.
2: Oh patut Ken ada pagi tau deh
0: kemudian di 3 hari kemudian sekumah England mainnya kesal belah mana kini nak penunggu itu mulai nyawda kama yang tadi ya kurur susu. Okey, bisa buat kawal ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih nyak meh sebama ko jako orang mada nanti bakal cerita Tamil kiro segi selalu alah dulu.
2: Iya, segi betul tu. Iya ke mana hanya selalu ada teh dudi.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke goal minute yang ke 55 tang silap England udah leading sida lalu parking bus.
1: Nyak ke buah last minute tadi bakal Argentina last minute nanda sedaya udah score gol kedua
0: gol kalau tadi last minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika kan Messi Messi kah pihak megak 2 minute udah injury time dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina siapa assist ya Messi. Ya. Kau sikit dah pada kesapa kita kenyukuang dodo sikit nanti berapa ngarap neti ya jak do.
1: Do ngarap ketulah ada bukai don.
0: Ya. Jadi kira tahun tu kita yang mudah Argentina bersatu ngospen. Ya kan menyebisi gak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap ndar gak England bersatu ngospen yang menemukan kubah. Laban ku kan penjajah. Laban penjajah.
1: Ya. Aku gak ke bekerja tuan. Laban Argentina udah finalis 2022 sebab udahnya tadi tahun tu ku ke tim bukai gak jadi finalis bekerja England ngau Spain.
2: Tapi tetap gak Argentina dia ne.
0: Ya tetangnya lalu pihak gak boleh nak kini Argentina tu tadi boleh kejuaraan berganda lapan nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisa orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh akhirnya ngau pihak Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjuruan boleh nak kini Argentina ngetan kiantang pihak mega tim Spain pun ukai belacan
1: ya
0: Spain ayo. Spain pun ukai kerja ni betul. Ukai orang sesapa ada kalah kia France. Ya?
1: France. Ya, banyak pemain favorite pemain star buat France. Pan sudah ia boleh kalah ke 2-0.
0: Ya, ya, ya. Ilak
2: mak kita mada ane.
0: Final tang. Ilak kita jumpa banyak.
2: Ilak cerita ilak kan eh. Saya tu aku ngasai ke gagal tim melabas sudah ia sudah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Dia tu majority baru Argentina. Aku balik bangga vamos. Dah punya aku English kita malah begitu. Okay, angin nang ke randau kita ya ke pagi tu megato suah mega di lansak kita yang ngocarang lansak ba SSL tam benau kita itu berjurai kena ngawa mama dan tadi tiap ikut kita mensia nang ngiranya tadi tu ai mia indah de tu ya ke barung rayapnya pandam si telefon nah dia telefon penjajai bisi mutai ke kemara tab atau ke iPad kena dikayam sida jadi nanti ba laki ngino SSL kita pagi tu keti kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini beciak ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check aku jaku kita pergi sekolah kali ya
2: jadi nyak mau tai ke kat di pejorai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tuan ba semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh ba siti-siti ruang bilik atau yang nak sebakar tuan dah bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi nyangka bisa katikanya privacy terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis saya gak berkenyak jadi kita berkeni patut kena utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita ikut kita ini
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu
2: nanti ada tuan dia dulu
0: aku tu dia tu nak
2: ukai subah
0: kayak kenang kaya deh kita mensiak tu Datuk, menyiak aku deh. Indah ke akaun gereja apa di pansiak sila SPRM. Bisa enggak audit data yang mensiak deh. Akaun gereja, akaun masjidnya.
1: Gereja, oh ya. Sikit orang ke bisa iman ke kuat ke
0: kerja. Kita iman kuat pan ada pansiak bala audit.
2: Ya.
0: Anak lagi, nanti bakal kita ke mensiak besa atau semua kerja aku. Siap kita bisa pengelami, bulak megak nuan tu tadi. Nanti bisa sinyin nanti kamu dah. Nama utai ke... kerana berbisik bah tipen pangan atau yeah. Bala kita nya tadi bulat dalam mati non ciah ciah kau dah
2: aku mesti dia. Mesti ne
0: oh nama itu anu anu si risi yang muda tipen risi yang mesti mesti tahu itu ciah ciah aku dalam mati dia
2: belalai dengan ciah tuan.
0: Aku sebab nak kalah kecil tentang kerana buat tu tadi kadang-kadang sawah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemandang garing-garingnya pernah aja mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri nungat
0: dalam waktu dia mesti cintanya kaki tu ngai mayangkat lagi
2: dia melak aja
1: Allah lapan pemburu
0: Allah lapan pemburu aja ganti baku ti penemuan ada ni.
1: Aku nadai penangguh tuan. Nanti orang ngecat telepon aku nadai penangguh maka ke Melati tadi nadai rahsia tuan. Akaun bank ditemu, pin ditemu.
2: Aku kaget nemu akaun bank nyari password telepon.
0: Nama kau boleh kami tak ya? Ini mulai.
2: Nanti.
1: Penting ke akaun hari nama password telepon.
2: Tapi password teleponnya berguna kan ya ada laban dia online banking ini.
1: Dia aja di QR.
2: Ya betul.
0: Semuanya datanya megang. Oke, okay, jadi ada tuh lagi cua kita tiga namanya. Kan lansa nama lagi nih komen peningat lagi kita kan mau nama Kak baru yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Ya, hagi segulai sejalai kami, Abang Pengerak Pagi WFM. Bisi ralat mimit. Salah sebut aku, kami akan jumpa Nicholas Patrick.
4: Ya, salah sebut na ya.
3: Asai ke Yus Indrunya aku masuk. Ya. Abang Bisi, maya kita itu tadi tercaru.
4: Ya, nak awak ke tuan dah, Abang. Ya, kebuka elak kini. Angka Yus Indru ke masuk na ya. Nak
3: tak kena salah. Ketua Masir. Kita nak nemu na.
5: Tahun ni lah, akhirnya.
3: Okay. Jadi kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun panggang diri. Alak nak di amnesti penyanyi. Berapa tahun dah dua dia bala dia dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun. Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kalau nak ada sekali di spot check tipun tak ke ter spot check ke telefon ya?
4: Nak ter tu tuan.
3: Aku spot check.
4: Laban subak lah. Maya kita ke lagi berpangan. Nanti baku lah Maya lagi berpangan subak suah. Maya aku ngecek tuan deh. Ia nyudah jadi melaki bini itu. Bisik ke kadang-kadang kita itu. Munya ku tuan tadi bisik hati kan ngecek lah. Tiba-tiba dia kan ngecek. Bisik lah aku tu ngecek. Tan ku nanya ya dulu. Kadang-kadang bisik ke Maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya dia tuan. Tan
3: ya nemu ku hari minggu lah ya nemu diri.
4: Kita ya bagai handphone aku bagai handphone ya maya nyak lah kita ke bapadak ke utai badiak dia tuan tang ku semangat ga nada utai ke ngasuh kita pada hati le ba telefon ya dia tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyentak.
3: Lepas aku tu lepas dia nyebut tadi mati le aku teringat ke Jaku. Ya, subah emang dah. Lagi anak terubah subah. Mesti kanya beritahu terubah. Lagi pangan, hanya berita hari-hari kah. Udah beranak ke terubahnya. Seminggu-seminggu tanya orang. Udah sebulan, ada anak ketiga, kedua. Tadi sebulan-sebulan, anak ketiga, ada ikhiru akhir kali.
5: Kan nama Laban ku ngasai kita ada info dah tuan kau di Laban kita berdua bisa nak kita banyak rundiang rundiang ngagai sikupnya aja.
3: Kalau fokus kita bayar aja.
5: Fokus bayar aja. Dan kita bisa nak ni tadi fokus kita nyoba anak nyoba sekolah anak nyoba kerja bagi kita info. Nyoba yang dikira tak kira kita ada.
3: Kira nyoba untuk rundiang ke utai ke ricci so kena dah.
5: Ya.
4: Sekian mat Laban ku bisa berandau kau kami sama induk gak ni termasuk ngisi gak. Buat topik tu kemarin lebuh ke berantau direk meh.
3: Mencarang lansak.
4: Mencarang lansak. Jadi nyokak sebakar agar undian kami. Nanti ke kira ngecek telepon yang ni. Media sati terimpu. Mua masa dek ni. Ya meh. Aku meh. Jadi kita percaya ngau pangan direk. Lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik. Tuan dek tuan. Nampak tuan.
3: Ya kenyak meh. Aku tu dah boleh nyawat. Jadi apa ni kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary. Jadi ku ya bas doa yang melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betuka ke telefon laban ke tinggal main game
4: orang main game orang kesama main game
3: tang nanti nganaknya baru ya suah diciap lama laban sidak anak tu mayu lagi berahsia ngukitai majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak beku dari bapangki yang jadi handphone seluai apa ya bila temu kita sebilik pasport tang nganak tu tadi pedih nah rahsia belama
4: ya
3: bila temu dari password kali tu tukar
4: tukar orang nembiak tu ya lah nanti dia tuan laban nyangka yang ngai kita akan perintah itu ngecek telefon sedar ya deh digagak ke sedar password anak maya kita tekan ngecek merek ya password ni segi merek nanti bakal anak aku maya merek password aku password telefon sedar ya di ngecek udahnya tukar baru maksudnya di situ itu. Selalu yang berkenyak deh.
3: Lepas titik ini aku berarti ke nama aku bahas kita apa ini itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas titik anak itu ke nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau time nya lepas tidak ya belum tentu berani yang panjang deh.
5: Boleh cyber megang dia agak.
3: Jadi ni amit itu ke di kengai ke kita lepas hati nembi atau ya budak untuk kering bakat belian ke kita itu deh. Engkau tukar belian lagi kau kakar ya.
4: tu sama pagi dengan sis Lucy tu tuan hari matang kau ya jadi ngia ia sikit nang kecil kau ya tuan nanti ia kat curang dia de galek bati si ia pan ia boleh buat WhatsApp kau induk bukai nyoba sayang-sayang kau ya na ibu becik-cik ke handphone kau nanti ia sikit setia ke kita na daya ka gila induk bukai munyi ku aku madah ma nama ya ka bini baru na ibu mediah drempu belalai ka ku gila induk kau ya madah ja ya bini baru aku pa belaki baru kau ya tu tuan kau kau ya nyebut ukai kau tu wandanya wandana yang punya kau lagu Stila Philip ukai orang bau mengai ke kita ikut ya nya
3: lepasnya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah udah adik tu tadi udah jana anak tau belaki bini baru nah lepas penghidup tu tadi boleh move on begang
4: sikit kenyak metuannya lah kami ngasuh dengan giga nanti ya
3: anak boleh kayak ke baru.
5: Okey tu bisa hari Alistair Juwain tu hari kucing bapak nemu ya kat rumah main berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan lama privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laban bini tau ke lakinya tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat ya tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayannya belakang kita ya, laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina salah guna kuasa
3: hati lagi biak pula ma
4: ya. Orang laki selalu berketonan ya
3: oh ini kame bukannya laki
5: sama ini dong saya baik
3: ini saya laki ini dong bukannya oh tiga peringkat pernah tadi nah
5: tiga dua peringkat
3: dua peringkat
5: peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
3: ya mamam
5: bedau sah nak ngawak spot check ya nanti nak bul laban kita yang tadi peringkat berpangan yang lagi
4: napis ya
5: agen apa ya siapa?
3: Boleh nama orang macam tu. Mungkin kau kapan ke sebuah kemudahan cendonya masih pangan. Eh, kau kan bini ya. Pagi pangan. Boleh nama.
4: Indah tu nang orang pun boleh jambek orang itu.
3: Betul.
5: Ya kau dempo
3: orang
5: muda.
3: Boleh dempo orang. Pagi boleh muda jambek orang tika. Tanya memangnya kita tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenindian yang kuat lagi.
4: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempo dari sebuah gay. Kau ngecek handphone maya berpangannya. Ya sudah laki bini. Ni tahu oh ya sudah kita tu dah kira ke sudah namanya sudah bisa deh yang buat aku buat ya sudah naren tu kira lagi dah tuan jadi lagi berpangan tahu lagi napi saya nyelai dah nama kebuah kita atau bete luka ngecek handphone okey nyak dia sebenarnya
5: ya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan kebenda ya bisa gak kak cover
3: ni kalau berupai
5: kita kamu malu kita
4: sama mesti ngasai aku tanya bagian ya.
3: Lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan kita sebelum kita ya, ngambil jadi ke bini atau ke jadi ke laki proses berpangan tu main kita nemu hati budia yang kebuah tadi tindih yang mainnya tebal ke ya nak berdia selapat ke dini yang papanya ya segi kongkrenti oleh peling terus ke gak dini nak berbata-bata. Okey, ada tu lagi. Kita ingin baca lagi komen dari peningga yang kebuka tentang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Simak meh lagu Selamat Ngapuang Lalu Aku.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bab fama spocek telefon pangan diri. Dama ada spocek tentu ada memo-memo itu.
4: Ya. Tuan ngeyat menyala tuan maka kita ke sekolah sebab eh. Ya. Lepas kita ke tamak ke gate sekolah tu bisa spocek ba gate-nya. Nah, dah itu tu depan dah kurang ne. Oh.
5: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang apa pun gate.
3: Aku sebab ingat mai ku pama benda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemo gate segi.
4: Kesal tu tuan.
3: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang upaya main sih nyala.
5: Tangkap. Ya, berarti tangkap orang tangkap mah. Tak lagi rah.
4: Kadang-kadang tuan nak nanti nadai pun penyalah digagak tua. Lepas mendak silap tu pun kesal mati deh. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak roblox deh. Oh. Tuan nemu rotik kereta tua, insuran kereta tua nak sige. Okey. Dan yang tuan pulih sen pun okey gak.
3: Lagi
4: kita kesal.
3: Lepas kita tunang dah diajar takut menyikah kuh deh. Bakal kuh ni pun buka maya masa apan bunyi hawa sekali deh. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepi angin pulih ke roblox. Ya nyonya bak di tu. Jalan sepi tu sepi angin orang ke roblox.
4: Kenapa tu pulihnya merakak ke sepi
3: angin. Okey, selamat pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi ke Juan Bunong. Mudah ke Belatar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Nanti apa penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikembali tadi private belonging. Jadi nanti ya sikit anda patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa merespek ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini dari melaki bini. Jadi sebedau ngecek telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja anak nyalam ngai kayaknya tadi nyari time bomb dalam relationship.
4: Ya, ya betul ke tuan tang gak bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyu minta pemendah dulu nemu orang tua tu kan ngecek
5: ya, telefonnya. Oh, cek kan
4: ya nemu mah delete.
3: Oh, delete dulu. Ini buat tu channel satu delete channel.
4: Nombor asal saya utang nak betul dia delete ya dulu nanti dia minta pemendah nanti dia nak minta pemendah tu ngenyet dengan cik engkau ke biasa utang temu dia nak
5: utang kenapa tu benda delete
4: halo
3: baru jam udah nganu ya kita tadi. Benarnya dia nyudi jadi lid dulu dulu lagi. Kita mesti bahas tengah kias tu. Laki tu laki lah kena kena. Okey kena pintar gak buka sekedarnya. Tu aku merdak kita induk tu mati dah. Pama tu buat pun laki dia kelalu mayuh nama mekini atau si pun ke mekini. Pama nama siku Ali mekini ya.
4: Oh ayo mekini aja tuan. Mekini
3: mekini satu mekini dua tahu cek mekini laki nanti agak kerja bawa workshop dan yang mekini yang megang kita jarang
5: gak jahit kita jarang gak jahit
3: kapan tuh mekini yang megang
4: angka mekini yang nyepanya buat ketun tu saya deh orang sikit pakai ya punya tu
3: dia lagi awak
4: lagi aku kecil aneh tuan. Odenya so pagi ngagai Injawil bisa boleh ngau kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spot check handphone laki aku ko ya tuan password ya pun temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangan diri deh tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka macam WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke nya tuan ante makan ko ya atas kena scroll dah deh ngai macam
3: tang amanya ke nya ko nya ni lah dia berarti kita terpedak ke WhatsApp bala kita ya, jadi berarti kira jarang itu bernama kita lagi deh. Tato, ke lagi tu, tiba lah selka alfabetnya. Ke O,
4: tapi O. Tang tuan orang Indo tu, ente ya di sawut deh. Ya panjai WhatsApp ngake sedua contoh lah contoh nih, bakal bini deh ni, girlfriend deh tuan, WhatsApp deh panjai sekali. Oke, jadi sawut deh. Ya ngasuh ringatnya tuan.
3: Ya, aku ngasuh salah kadang. Ini kan nimbal baru lagi. Ini kalau nimbal lagi, alu kumai mesti tak kelalainya. Nama penyanyi menyebut mesti tak kelalainya itu. Mesti tak betul kerja deh. Nampi ayah.
4: Tante kalau
3: pandai. Saya pandai salah, saya pandai salah.
4: Lama semua salah lelaki.
3: Jadi kira nanti, nanti bakal kita nanya laki ke bakal kita deh. Tanya cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari bapak petang-petang. Kami lakinya menyerah dulu. Bapak petang-petang. Padahal bapak lekanya kau deh. Kau kenyak menusuan dulu.
4: Enggak, kau kenyak tuan.
3: Ya kamu sepanjai salah ini. Pandai salah.
5: Kalau lagi itu, nanti kau berundi yang panjang.
4: Nanti orang Indo, kami ke mandi yang sudah ada itu WhatsApp chat dengan girlfriend, bini sudah ada. Sekali Indo ada K je. Oke, ini kuasa hati sudah ada.
3: Nanti ada K-K. Kami lagi. Nanti
5: lagi. Nanti
3: oke. Oke, kau berapa? 9. Oke. Oke. Oke. Kali kita cukup.
4: Ya, orang Indo dan laki itu tidak sama. Kadang-kadang orang Indo itu, ya, kata kau kita mandi. Ya, kak. Kata minta perhatian kau rada tuan.
3: Ya, mak. Dek,
4: namanya chat panjai-panjai orang Indo biasa ya, chat yang panjai ya, to danya sawut de ngau perkataan sitet ke ja nya tau ngaso ringatnya tuan
5: tau ngaso na berapi malam
3: nya mek buah kita ya medal nama ke bapak ti si jalai moyo mutu-mutu ngeti ngetu mere ezer lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini
4: ya
3: panda ka tau mesti ka mana
4: ya ngetu mana ngetu ti si jalai dulu ne tuan
3: ngetu si jalai bere ezer lain tik tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut ya. Nah, sawat lagi kumai kemukai. Sawat lagi salah. Ti telepon takut kepada pulih saman pulih kan kita. Okey, siapa ke habis pagi tu?
5: Okey, tu bisi hari Ara Jia Ujia. So pagi ku ya di Bukit Sadok hujan.
3: Oh, nya hujan magang kita salah
5: sana. Ah, yang mandah ke yang Gabala ya sama ngena password ke sama ku ya. Sama tu mengait telefon pangan diri nada di kelalai ke. Password digaga laban ngambil ke bala ni anak bermain telefon ya sebarang ku ya. Parai tengok dah barang online, barang online kena COD ku ya mada.
3: Aman. Pandangan di sini.
5: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya. Pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
3: Iya iya iya iya.
4: Anak nak tahu temunya.
5: Anak nak tahu temu ngai ke.
4: Saya mah kebuahan tu. Boleh tengok pak.
3: Leban bisi kias tu tadi. Ya kepada ke internet itu tadi deh. Kiasnya meh anak mereka tipu apa ya? Ngudah utai tempat tekan-tekan di tengah pak. Ya kena tanya nantinya bega baik ga? Ugal numpak lalu sah dia tanya pemanyu. Nya atas krim megang. Data nyurat lah, nyurat lah megang atas
5: krim. Mas krim.
3: Mau tete mama maniahnya mana? Dah ngapain mesti kerja maniah? Udah utanya pun apa ini?
4: Ada ujung-ujung ya buaya kata tuan.
3: Nanti kita orang buka juga. Nanti buka Tiffin fries, sudah burger. Yang tadi uleh kan cari kita nak. Uleh simpan uleh kangen baru nanti sekalian. Bukannya jadi kangkah dia bias bok. Kan jadi buka sekalian ke datai. Ke baru pansu orang mesian yang mamai. Okey, lagi mesti komen dari peningkat kita pagi itu ini dari Alistair Juenar baca tu berapa?
5: Sudah
3: ada. Jadi mereka semua pagi megak ngegai Jonathan Rayang peningkat kita ke pagi itu. Okey, jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi segi sambut ya maya bin ah nanti bak penemu ya nanti
4: telepon bini yang berbunyi.
3: Amai mandi. Sigi sambut ya amai maya mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pan sigi diangkat ke amai. Kelepan kala nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam kia. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja itu sambut ke telepon pengadilan diri aman. Bunyi telepon bala kita ibu bunyi. Patut ini ngelak kerja deh. Nanti lagi sekali. Mulia ini ngelak ya.
4: Aku tuan nanti pada berkata bekas situasi itu deh. Telepon dia tinggal atas meja kini. Ya mandik kini tahu ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tilih aku dulu nanti orangnya kelalak. Aku kan aku nyawut ya. Nanti nomornya. Ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak dikelalak aku. Tak aku berani kan nyawutnya tuan.
3: Nanti itulah ya ahli mekanik. Sawat deh.
5: Sudah sesawat ya. Lama ni mau temui kini ke sahur dia tu.
4: Sekali tu Indo berbunyi ni.
3: Ada ni ha. Mau tahu dah? Yang kini kita lagi kan?
5: Ukai keran ni ni.
4: Aneh tu kan aneh.
3: Tak nak. Cek dulu kalau yang kenyang mama.
4: Aneh ikan kau mesti.
3: Kamu yang kenyang mama keran ni workshopnya. Kau sudah bayar yang ini cepat beli mari. Okey, jangan sampai kena. Sebelum kita bawa kena begitu.
5: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ku ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ge saya okey. Pangan ni ke ngecek telefon leban ya tu tadi nadai nombor dah buka. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya mungkin selalu ngecek telefon pangan dia ko ya. Laban dia bisi nombor induk bokai.
4: Ko ana patut tipu suara nanda nombor induk bokai.
3: Ya bisi nombor saya nombor kan ko melati badi. Bokai dia. Ai si bini dini ni si nangai.
4: Oh si ai si bini dini. Sewa
3: kontak. Ya ka, bukan nombor dua ni saya dah. Ya. Ke kau jako telefon di si nangai temu di sini dini ke telefon lagi ke salah. Tuliang kita ai. Oh. Nanda patut bisi ngantang induk bokainya munyi kita itu tadi bukannya ini bukannya lalu tanya kita dah ya
5: yang induk bukainya tadi inti amat basic induk bukai yang nak nge-save nombor dia induk bukai yang nge-save nya nombor mark
4: ahli
5: nombor
4: mekanik
5: engineer
4: panas luar dibuka benda yang rinduk
3: tim futsal. Okay, kita berlaku dulu pagi tu selenyo Nelson Neru anak macam

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berubat ke nombor 3 kalau champion tu ialah dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, Jakob orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia Obama Malaysia. Tahu ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan Baba ulasan komentari orang putih ya. Nanti berkenaan umum nama kita sebut cerita ya. Kalau gulu-gulu orang dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis ini.
3: Nama tak jatuh ke tuan, ibu ningga.
1: Nanti kan dengan Jakob Iban, ayolah aku nggak live ke diri. Petangnya, mai nanti aku nggak live itu. Anak nak mereka dia free minta. Ya kau tanda ada orang merek ganti tanda.
2: Enggak ada merek kita ini tuh.
1: Oke, jadi pula ke cerita kita pagi tu melati. Siapa sih kau panggil melati?
3: Indai asli tu tu dia bisa bukan kau kita. Jadi nanti baik ya aku ya jarang dar ya kang cia telefon pangan di rempu aku ya laban ke. Nada kita dilalai aku ya tuan. Password telefon kau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu aku ya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku aku ya suah aku ngambil handphone apa itu aku lebih maya nekan bisa notification lebih yang beli utai online. Ngena bank lagi. Iya. Baru kamu yang follow dan minta approval dah tuan. Hanya nyak kesuai lagi jadi nyanyi tuai tu dah tuan. Nyak kesuai lagi jadi.
2: Nak nombor diri lagi dah. Bayar kau beli tu dah.
1: Namanya lagi.
3: Nah nanti bagi suak suak kurang jauh. Gigi orang Indo tu suak jauh. Tena suak jauh ringan dia lagi dah.
1: Iya mas. Entah dia tu kita berarti tiba online banking kerbau dah. Mau kau scan mu. Telepon dia tahu dah. Bansa baru dia tahu. Sebelah di kadang-kadang ya namanya password ya scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya. Nanti punya ditinduangnya. Kenapa indah gak? Bini kita. Dia perubahan kita. Nyong aja ke mua. Suat aja ke mua. Dia bener tinduang dia. Putar
3: sekarang. Sekali pagi kecil. Namanya accountnya mesti kurang duit. Nama kepa kurang.
2: Ya cara curi. Cara baru dia tahu.
3: Cara baru aja senang gak nyatuan.
1: Tanya nanya awak. Lepasnya scam diri sebilian.
3: Nanya awak. Duit ya duit laki, duit bini, duit bini, duit bini.
1: Hanya kena tahu. Okey, semua pagi gagai peninga kita pagi tu Ari Sibu Jaya, ianya tadi Monica Tang. Jadi ba ia de tu ke umur 43 tahun udah pangkat ini nangah ko ngai pangkat ke 43. Jadi ba ia hendak penting juga becik ke handphone dia tu. Lapan nya mai umurnya udah separuh abad menyik ya. Mai lagi utah penting ka digaga ya. Jadi bakal tu nya mai lagi mai minjau telefon laki utang ukai ke mendang ngecek kan ngecek yang punya tang ngejau kota kena menda cerita Cina bagi tiup. Dia sikat bagang kamal pelakon Cina dia pedai. Oh, ni aku buat habis tipu nak kini.
3: Habis aku buat kini ada tu.
2: Kena kota.
3: Hospital. Okay, jadi tu Lucy McLeod biasa makan gulai ngau kita. Nadai kebuah nak tahu ngecek aku ya. Nanti udah jadi jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngecek ya. Sige, lu desuak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kan minta telefon deh. Utainya udah dilihat orang magainya tu. Nah, orangnya belik ni.
1: Nanti orang kita laki ni nanti bakal bisa minta kesalahan kan kita berskandal kau tadi bisa minta kesalahan ke
3: ada pedaya dia ni bisa mengumpat bini ni kau kapan dia
1: mesti nyampat dilihat ni oh ya minta jumpa boy dulu boy lupa
2: kita kita bisa beli part kereta
1: kita bisa beli barangnya
3: ni angka ke ok dan ni ambil ke mana yang mede tuan mai depan suat contoh contoh amnya pansut kita malam tau ngai ku nganuk bini ku tak lu diku di umpat dia bini ni lah pula dia lah dilihat.
1: Lepas ni aku ada pakai ngai ke singa aku ngan.
2: Oh dia ngai ke singa lah.
3: Udah nyala lagi lu nak makan dia seminggu.
1: Tentang apa munyiku kita itu tadi deh, pengawak beciak tu tadi, kak medahnya salah, ndak enggak?
3: Iya.
1: Kita ke laki bini, munyiku jakut deh, cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama kebuah ya tadi ngeciak lebih cemburu, nama kebuah cemburu, nama ya sayau.
3: Iya.
1: Jadi anda enggak kita diciak tang, nanti nyok lalu hari-hari ngeciak pagi, ciak malam, ciak, nggak ada pentan.
3: Iya. Nanti pas the while tuan sebelah kita nyimpu randau kita itu, the while tiba-tiba orang ngeciak telepon, ngedek nih ya, begini kuasa hati deh, bulat di mana kesal nih, walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal aku tanya pernah lama nih, contoh nanti bakal aku ngeciak deh, nanti aku. Bula lah kita nak takut tang aku nak nanti takut meri nanti aku nanti menyalah dia tang nanti aku enggak menyalah tambah takut ya aku ya.
3: Maya nya de nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat de tuan ada pegaya telepon maya nya ngau tanya data
1: pakai wei ali mekini ya
3: oh nanti mekini ya ada kereta lu sudah siap kayaknya maya ge sayang ya
1: ni yang tolong
2: Mau.
1: Tu saya. Tanya meh munyi kita tadi bisi lebas enggak beciak tahu tentang anang kelalu kita berasia, kem enggak anang kelalu nak berasia ngopang
2: ya. Ya. Ngeciak nyo kelalu ama ngeciak nyo tadi. Mane handi moyo
3: di kenya. Nyo rimas galaban kita patut percaya ke tempo, percaya ke ya. Banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lawan munyi ke sujum gak mero mada kelebih lagi nanti kita itu nyolongar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mu siapa laki aku tok ke.
2: Dan umur telepon
1: ya. Jauh-jauh dah nak kiru lagi. Oke. Jadi yang rekan kita mulai ba trio pagi semua salah laki pagi tu nenel ngau jam lati.
3: Oke, okay. Ya bertemu baru.
1: Ya kami nyuruh ke Ari dari Ari Konti.
2: Bye bye.

0: Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk berita utama 9 pagi.

Assalamualaikum. Aha, selamat pagi, selamat pagi kepada kita orang semua. Hari tu si kira yang berada di Mukah, Darul, di sini-sini je lah kita orang berada hari tu. Semoga hari tu berada dalam keadaan yang baik hendaknya. Untuk pertemuan kita hari Khamis 2026 Masihi bersamaan dengan satu Safar 1448 Hijrah bersama dengan kami Sazia Jia. Semoga pagi yang indah tu membawa 1000 keberkatan, kegembiraan, kata orang tak nak, dan semangat baru untuk kita meneruskan aktiviti harian kita. Apa khabar semua? Semoga yang sedang memandu ya selamat sampai ke destinasi kita orang, dan yang berniaga untuk hari tu selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki. Yang bertugas di pejabat selamat bertugas, yang berehat di rumah sentiasa berada dalam keadaan sihat hendaknya, ceria, dan dipermudahkan segala urusan hujan nak hari tu. Oh, jagalah kesihatan kita, kejap hujan kejap panas, walaupun pun syukur alhamdulillah kita diberikan kesihatan yang baik. Mulakan hari tu dengan senyuman, kerana senyuman yang ikhlas mampu menceriakan hari kita, hati kita pun, dan orang di sekeliling kita. Sibuklah kita memikirkan perkara yang belum pasti, fokus kepada apa yang boleh kita lakukan untuk hari tu. Setiap langkah yang kecil ya, kita mampu untuk membawa perubahan besar kepada masa depan kita. Teruskan usaha, teruskan berdoa, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Yang Maha Kuasa. Dan sepanjang pada pagi tu, insyaAllah kami Sazia Jia akan menemani kita orang dengan pelbagai lagu menarik, informasi semasa, tip-tip berguna, dan juga hiburan terbaik khas untuk kita orang, insyaAllah. Terima kasih juga kepada kita orang kerana memilih Sibu FM untuk hari tu. Dan bagi yang mengikuti kami orang secara dalam talian kini tu yang nangga di Facebook, jangan lupa untuk ikuti portal baru Sibu FM, iaitu radio.rtm.gov.my. Jangan lupa juga untuk kita orang muat turun RTM Click di telefon, mudah alih kita orang, ujung jari je tekan. Terus kita orang boleh nangga informasi-informasi RTM menerusi RTM Klik. Ya, banyak hiburan, ada berita, dan untuk radio pun kita orang boleh ikuti menerusi RTM Klik. Jadi kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami Sazia Jia menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CWFM. Segalanya untuk anda.
1: Ekspresi CWFM, segalanya untuk anda. Apa pula kita orang untuk pagi tu yang mendengarkan CWFM. Terima kasih banyak-banyak. Terus setia dengarkan CWFM ke udara. Yang sedang memandu, selamat memandu. Dan rancanglah perjalanan kita orang. Yang mana-mana yang nak merancang ke sini-sini kah, maklumlah cuaca asyik menentu. Baik, untuk kita dapatkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan keadaan cuaca di sekitar kawasan Sibu, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Halo Ramzi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk hari tu di sekitar Sibu.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat hujan di kebanyakan tempat di kawasan Sibu. Pada sebelah petang hingga malam pula, cuaca dijangkakan baik. Keadaan laut di perairan adalah berombak pada ketinggian kurang dari 0.5 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju kurang daripada 10 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CWFM.
1: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sirah. Setiap
2: hari, di ekspresi, Sibu FM, segalanya untuk anda. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Ya, kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Si pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Kembali menerusi ekspresi 9.12 Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dah pun 9.49 minit pagi pada ketika tu. Dan bagi kita orang untuk mendapatkan perkembangan berita RTM dari dalam dan juga luar negara. Jangan lupa untuk ikuti siaran berita di platform RTM dengan Kanta 744, 7.44 minit malam. Berita Perdana 8 malam. Malaysia Tonight 8.30 malam. Pelbagai laporan semasa, isu nasional, perkembangan antarabangsa serta informasi penting disampaikan secara tepat dan berwibawa menerusi berita perdana tok di berita RTM, RTM World, TV1. RTM sebagai media penyiaran awam yang dipercayai, RTM terus committed membawakan berita-berita rasmi, sahih dan terkini untuk tatapan kita semua. Dan kita orang juga boleh ikuti siaran menerusi RTM, klik di rtm.rtm.gov.my. Sekali lagi, rtmklik.rtm.gov.my pada bila-bila masa dan di mana saja. RTM paling dipercayai, yang rasmi, yang sahih, yang tepat, hanya di RTM. Okey, pagi tu kami nak kongsikan tips sehat kita. Kita mesti rasa tiap hari lelah je, rasa kita tiap hari nak tahulah, kenalah kita rasa kepak, lelah, ngantuk, terutamanya di waktu pagi. Okay, kami nak kongsikan tips sehat yang rasa selalu lelah, selalu ngantuk awal pagi. Cuba amalkan tidur yang cukup antara 7 sampai 8 malam setiap malam. Elakkan berjaga sehingga lewat malam, kerana berjaga tu sebenarnya boleh mengganggu kualiti tidur kita dan menyebabkan badan kita kurang bertenaga untuk keesokan hari. Ia adalah tips yang pertama. Dan selepas bangun tidur, minumlah segelas air kosong untuk membantu menghidratkan badan dan menyegarkan minda kita. Namun berkesempatan, polahlah renggangan ringan selama beberapa minit atau berjalan seketika bagi melancarkan peredaran darah. Jangan sesekali meninggalkan sarapan pagi. Pilih makanan yang berkhasiat seperti roti gandum, buah-buahan atau bijirin, kerana ia dapat membekalkan tenaga yang diperlukan untuk memulakan harian kita. Pagi yang bertenaga bermula dengan tidur yang berkualiti, pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang seimbang. Semoga hari kita semua lebih segar, ceria dan produktif untuk hari tu. Okey, tepat jam 10 pagi kelak, kita akan ikuti berita Dunia 10 pagi dari pusat berita Kota Media Kuala Lumpur di Angkasa Puri. Dan kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikir lah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan, Tawau.

0: tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55, namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita dari Pusat Berita Kasapuri, Kota Media Kuala Lumpur untuk Berita Dunia 10 pagi.

0: Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CBFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Siti CBFM. Pada pagi tu, istimewanya kita bersama dengan tetamu bagi segmen untuk Juice Sehat kita. Dan kita bersama dengan Encik Muhammad Izzul Muzaffar bin Muhammad Said, merupakan pegawai teknologi makanan dari bahagian keselamatan dan kualiti makanan dari Pejabat Kesihatan bahagian Sibu. Baik Encik Izzul, boleh tak perkenalkan diri dan apakah yang ingin dikongsikan menerusi segmen Juice Sihat kita pagi ini? Silakan Cik Izzul.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pendengar. Apa khabar semua? Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Izzul Muzaffar bin Muhammad Said, pegawai teknologi makanan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Pada hari ini, saya akan kongsikan dengan anda semua tentang makanan sediaan di rumah dan garis panduan bagi penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah ataupun home-based food bagi tujuan jualan. Sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, semasa penularan COVID-19, pengusaha makanan sediaan makanan di rumah semakin ramai dan kian bertambah. Oleh itu, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM telah mengeluarkan garis panduan keselamatan makanan bagi makanan sediaan di rumah bagi tujuan jualan pada tahun 2020 untuk memastikan setiap makanan sediaan di rumah untuk dikomersialkan adalah selamat untuk para pengguna. Penyediaan makanan sediaan di rumah bagi tujuan jualan juga harus mengikuti keperluan amalan kebersihan dan keselamatan makanan bagi mengelakkan makanan sediaan di rumah daripada tercemar dan dapat mengelakkan keracunan makanan daripada berlaku.
0: Baik Encik Izzul, sebagai pengusaha makanan atau pengendali makanan sediaan makanan di rumah, apakah perkara wajib yang diperlukan?
1: Sebagai pengusaha atau pengendali makanan sediaan di rumah adalah wajib untuk mendapatkan pelalian vaksin anti-typhoid dan juga mengikuti latihan pengendali makanan dari Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengendali makanan juga perlu sentiasa memakai pakaian pelindung diri ataupun PPE seperti penutup kepala, apron berwarna cerah dan kasut berpenutup. Pengendali makanan mestilah menjaga kebersihan diri dengan memastikan kuku tangan sentiasa pendek, luka pada anggota badan dirawat dan dibalut serta mencuci tangan sebelum, semasa dan selepas menyedia makanan. Apron perlu ditanggalkan dan digantung di tempat yang disediakan setiap kali ke tandas. Cuci tangan selepas setiap kali menggunakan tandas. Gunakan kaedah 7 langkah mencuci tangan menggunakan sabun untuk memastikan tangan sentiasa bersih dan bebas daripada kotoran dan bakteria. Jika pengusaha menggunakan air sebagai salah satu bahan, pastikan sumber air adalah daripada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai lesen air. Bekalan air perlulah dari sumber yang diyakini bersih dan selamat serta penyimpanan bekalan air mestilah di dalam tangki air yang berpenutup untuk mencegah pencemaran dari persekitaran masuk ke dalam air.
0: Ya, seterusnya?
1: Bagi pengusaha makanan yang menyediakan makanan dari rumah untuk tujuan komersial, pengusaha boleh mendapatkan penyenaraian home base yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Penyenaraian ini diberikan secara percuma kepada pengusaha yang berjaya mendapat kelulusan panel penilai. Pemohon akan diberikan sijil penyenaraian dan logo homebase secara percuma buat permohonan kali pertama. Okay, antara syarat kelulusan penyenaraian adalah yang pertama, pengusaha berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam sistem FOSIM. Yang kedua, pengusaha melaksanakan amalan kebersihan makanan yang baik seperti dalam garis panduan keselamatan makanan bagi sediaan di rumah dan membuat semakan secara kendiri menggunakan senarai semak kendiri pengusaha makanan sediaan di rumah yang boleh didapatkan dalam laman sesawang Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM. Yang ketiga, semua pengendali makanan telah menghadiri latihan pengendali makanan dengan mana-mana sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keempat, semua pengendali makanan telah mendapatkan pelalian vaksin anti-typhoid dan yang kelima, mempunyai label makanan dengan memenuhi keperluan perundangan yang telah ditetapkan.
0: Baik Encik Izzul, apakah jenis makanan yang tak dibenarkan untuk penyenaraian home base ni?
1: Terdapat jenis makanan yang tidak dibenarkan untuk mendapat penyediaan home base, antaranya yang pertama, makanan bertujuan khas seperti makanan untuk bayi, rumusan susulan, bijiran untuk bayi dan kanak-kanak. Yang kedua, produk susu dan hasilan susu, iaitu makanan yang dihasilkan daripada susu dan hasilan susu seperti susu segar, keju, yogurt, mentega dan lasi. Yang ketiga, makanan yang memerlukan lesen seperti makanan yang disyaratkan lesen di bawah peraturan-peraturan makanan 1985 seperti air minuman berbungkus dan air mineral semula jadi. Dan atau apa-apa senarai makanan yang tidak dibenarkan yang ditambah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa.
0: Baik, Encik Izul, boleh tak kongsikan keperluan pelabelan makanan dan peraturan-peraturan makanan ni untuk didengarkan oleh pendengar Sibu FM kita?
1: Okay, saya akan berkongsi berkenaan keperluan pelabelan makanan. Semua makanan perlu mematuhi keperluan di bawah peraturan-peraturan makanan 1985, termasuk standard dan keperluan pelabelan. Selain itu, apa-apa akuan ataupun tuntutan kesihatan adalah tidak dibenarkan. Contoh, pengusaha membuat akuan bahawa produk makanan yang dihasilkan adalah rendah gula atau bebas kolesterol dan sebagainya. Okay. Maklumat yang perlu ada pada label makanan yang sedia dimakan ataupun kita panggil sebagai ready to eat adalah nama makanan, nama dan alamat pengusaha makanan, nombor telefon, ramuan, tarikh dan masa makanan siap dimasak atau disediakan, dan berat bersih produk makanan. Untuk produk makanan terproses, maklumat yang perlu ada pada label makanan adalah nama makanan, nama dan alamat pengusaha atau pengeluar, ramuan, tarikh luput dan berat bersih produk makanan. Okey. Tempoh sah laku penyenaraian home base ini adalah selama 3 tahun. Pengusaha perlu membuat permohonan pembaharuan penyenaraian sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tamat tempoh. Pengusaha yang telah mendapatkan penyenaraian boleh menggunakan logo pada pembungkus produk, iklan dan juga media sosial perniagaan selagi dalam tempoh penyenaraian. Namun perlu diingat, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia boleh membatalkan penyenaraian sekiranya produk dihasilkan oleh pemohon terbukti melanggar Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya atau pengusaha makanan terlibat dalam kes keracunan makanan. Jika penyenaraian dibatalkan, pengusaha makanan tidak dibenarkan menggunakan logo dan nombor penyenaraian. Selain itu, pengusaha home-based food bertanggungjawab untuk memastikan syarat-syarat di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan mana-mana agensi berkaitan adalah dipatuhi. Sekian itu sahaja sesi perkongsian bersama saya untuk hari ini. Semoga para pendengar mendapat input yang berguna daripada perkongsian saya ini. Jumpa lagi pada waktu dan hari yang lain.
0: Baik, Encik Izul, itu sahaja yang kita kongsikan pada hari ini menerusi segmen Jus Sehat, iaitu pengiktirafan BEST di mana telah dijelaskan oleh Encik Muhammad Izul kita. Jadi terima kasih Encik Izul, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda, terus kekal bersama kami menerusi segmen Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Kembali menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Upcher, apa cerita untuk perlawanan bola malam tadi, pagi tadi? Difahamkan England 1, Argentina 2. Penyokong-penyokong Argentina senyumlah. England, jangan sampai saya makan indah. Dan walaupun tahniah diucapkan buat Argentina. Dan perlawanan untuk Spanyol dan juga Argentina berlangsung pada 20 Julai kelak 3 pagi. Dan pagi tadi, gol lewat Martinez musnahkan impian England. Argentina selangkah pertahan Piala Dunia, di mana Argentina bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat perlawanan akhir Piala FIFA 2026 buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta, Amerika Syarikat. Dan penyerang Lautaro Martinez muncul wira buat skuad apabila tanduknya pada masa kecederaan babak kedua tu, memastikan skuad kendalian Lionel Scaloni mara untuk mempertahankan gelaran menentang juara 2010 Spanyol di Stadium New York, New Jersey pada Ahad. Dan aksi separuh masa pertama agak sengit juga apabila kedua-dua pasukan saling berbalas asakan dalam perlawanan yang keras dan kerap terhenti, selain setidaknya bergelut untuk mencipta peluang terbaik. Sampailah minit ke 36, peluang terbaik England hadir menerusi Reece James yang melakukan sepakan percuma dari sebelah kiri, namun penjaga gol Argentina bertindak cemerlang untuk menepis percubaan pertahanan kanan Chelsea. Dan Argentina memberikan respon 2 minit kemudian menerusi pemain tengah, namun rembatan jarak jauhnya melepasi palang gol sekaligus menyaksikan kedua-dua pasukan menuju ke bilik persalinan dengan kedudukan terikat tanpa jaringan. Argentina meneruskan asakan sejurus babak kedua bersambung apabila menyerang Julian Alvarez memaksa penjaga gol England Jordan Pickford melakukan satu aksi menyelamat yang menarik pada minit ke 47. Dan selepas berjaya menyerap tekanan berterusan daripada Argentina, England membuka jaringan pada minit ke 54 apabila pemain sayap Anthony Gordon melakukan larian tepat pada masanya sebelum menyudahkan hantaran lintang Morgan Rogers dari sebelah kanan. Juara 3 kali hampir menyamakan kedudukan apabila pemain gantian Nico Gonzalez menanduk masuk hantaran lencong untuk menarik daripada Kapten Lionel Messi ke dalam kawasan penalti. Tapi Pickford sekali lagi bertindak cemerlang untuk memastikan England terus mendahului pada minit ke 69. Dan skuad The Three Lions terselamat daripada detik cemas apabila minit ke 75 tandukan Alexis McAllister terkena tiang sebelah kanan Pickford sebelum percubaan susulan pemain tengah itu berjaya dinafikan penjaga gol berkenaan. Dan Argentina masih belum berpuas hati apabila percubaan McAllister terkena tiang pada minit kedua masa kecederaan sebelum Martinez menanduk masuk dengan penuh bertenaga beberapa minit kemudian bagi melengkapkan kebangkitan dramatik dan memusnahkan harapan England. Keputusan menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami, Amerika Syarikat pada Sabtu ini selepas juara 2 kali itu tewas 0-2 kepada Spanyol dalam satu lagi aksi separuh akhir pada Selasa. Dan untuk perlawanan yang akan datang, jangan lupa penyokong-penyokong Spanyol, penyokong-penyokong Argentina, 20 Julai pukul 3 pagi. Para kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912. Untuk penyokong England, jangan bersedih. Penyokong Argentina, kita tunggu 20 Julai. Apakah keputusan Argentina dan juga Spanyol kelak? Kekal bersama dengan kami di CFM.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Terima kasih terus setia dengarkan Sibat FM Ekspresi 9.12 untuk pagi tok. Dah pun 10.40 minit pagi. Sip rasa nak oh. Kita dah pun berada di jam yang kedua. Takkan terganti lagu untuk hiburan kita tadi. Ada kalanya kita hidup tok seseorang hadir dalam hidup kita yang meninggalkan kesan yang amat mendalam sampai kita susah kita nak lupa, kata orang tak nak. Walaupun masa hiatus berlaku ataupun berlalu, kenangan yang tetap tercipta bersama dengan insan yang kita sayang, yang tetap terpahat dalam pikiran kita. Bukan mudah untuk kita cari pengganti bagi seseorang yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Tapi setiap kenangan yang indah wajar dihargai sebagai satu pengalaman yang mematangkan dan menguatkan diri kita. Cewa. Okay, Sazia nak kongsikan kepada kita orang untuk hari Sarawak, si lama lagi menghitung hari, kata orang 22 Julai tu, di mana Sibu bakal menjadi tumpuan rakyat dari seluruh Sarawak sempena sambutan Hari Sarawak 2026 yang dijadual berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan. Dana Menteri Pengangkutan merangkap Menteri bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Sarawak tahun 2026, Datuk Seri Lee Kim Shin. Sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur itu dijangka menghimpunkan ribuan pengunjung pelbagai kaum bagi meraikan sejarah pemerintahan sendiri Sarawak yang bermula pada 1963. Dan menurut beliau, sebanyak 7 acara utama akan berlangsung sepanjang sambutan tersebut, antaranya karnival jualan, ada majlis kesyukuran agama-agama lain, ada acara Zumba, majlis kesyukuran di Masjid An-Nur, Unity Walk, Town Hall serta acara kemuncak perhimpunan Hari Sarawak dan konsert rakyat. Pada konsert rakyat, turut menyediakan prapersembahan dan segmen hiburan yang menampilkan artis tempatan seperti Ricky Anderson, Kelly, Claudia, Priscilla Abbey dan Erickson, selain menampilkan artis popular kita, Mimi Fly. Dan penganjuran sambutan di Sibu bukan jak dapat mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat, tapi mengiktiraf peranan bandar Sibu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan strategik bagi wilayah Tengah Sarawak. Dan dalam pada itu juga, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijadual menghadiri sambutan berkenaan sebagai tetamu kehormat, selain kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan kepada rakyat Sarawak di sekitar Sibu, kita seluruh rakyat Sarawak tu hadirlah memeriahkan sambutan Hari Sarawak di Sibu di dataran Tun Tuanku Bujang. Jangan lupa untuk kita mengibarkan bendera Sarawak di mana-mana aja sebagai tanda semangat dan juga kebanggaan kita terhadap negeri yang tercinta tu. Okey, kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912. InsyaAllah kita akan kongsikan info-info yang menarik untuk kita orang dan juga hiburan. Yang ingin titipkan salam, boleh pergi ke page SCBFM, titipkan salam dan ucapan kita orang. InsyaAllah kelak Sazia akan bacakan untuk didengarkan. Gitu. Okey, terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 SCBFM, segalanya untuk anda.

0: ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Kepada yang bertugas, selamat bertugas. Kepada kita orang yang memandu menuju ke destinasi tertentu, selamat memandu buat kita orang. Dan kami doakan agar segala urusan kita orang untuk hari itu dipermudahkan. Baik, sedikit info yang kami nak kongsikan kepada kita orang yang berada di sekitar Sibu. Jangan lupa untuk tandakan tarikh-tarikh tu, 22 dan juga 23 Ogos, hari Sabtu dan Ahad. Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan hari bersama dengan pelanggan bertempat di Orange Zone di pusat beli-belah terkemuka di Sibu bermula 10 pagi sampai 7 petang. Macam-macam aktiviti menanti seisi keluarga, antaranya pendaftaran keahlian percuma, ada jualan siri Sarawakian dan sesi pemilihan buku, ceramah dan aktiviti STEM untuk kanak-kanak, pertandingan book character, pertandingan karaoke, patriotik bagi veteran, demonstrasi masakan tradisional, sesi kuis serta cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah yang menarik. Macam-macam lah yang berlangsung, yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak tu kelak. Datanglah, tandakan tarikh kita orang 22 dan juga 23 Ogos 2026, hari Sabtu dan Ahad, 10 pagi sampai 7 petang di pusat beli-belah terkemuka di Sibu. Dan bawa family, bawa keluarga, anak-anak, kawan-kawan, jiran-jiran untuk hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak. Jangan lupa untuk rebut peluang menyertai pelbagai aktiviti menarik sambil menimba ilmu dalam suasana yang santai dan juga menyeronokkan. Dah pun 10.53 minit pagi pada ketika itu, apabila kita orang ada yang menyediakan masakan untuk makan tengah hari tu, apa dimasak kita orang te, mun kamek lah, mun kamek, kamek lebih suka mun biasa dalam menu-menu makanan tu, kamek lebih suka banyak sayur sebenarnya. Banyak sayur dan yang rebus-rebus dan ikan, ikan kami suka. Dan semoga masakan kita orang hari tu jua nyaman-nyaman semuanya. Yang berniaga sambil-sambil buka apa kata orang teh, sambil-sambil buka siaran Sibu FM tu, terima kasih banyak-banyak dengarkan Sibu FM ke udara. Sik kira di sini juga kita orang berada dengarkan Sibu FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dengarkan Sibu FM, ekspresi 912.

for solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Baik, dah pukul 11.04 minit pagi pada ketika ini. Saya nak kongsikan waktu solat fardu untuk hari Khamis 16 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijrah, di mana kita nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi

Zon 4, Igan Oya Balengian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.17 minit pagi, waktu zuhur 12.40 minit tengah hari, waktu asar 4.05 minit petang, maghrib 6.48 minit petang, isyak 8.02 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi Zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi Zon 6 pula, Kabung Lingga Sri Aman, Angkelili, Lubu Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.03 minit malam.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan apa pula kita orang, semoga urusan dipermudahkan untuk hari tu. Biasalah setiap orang yang ada perjalanan hidupnya dan ada cabaran yang berbeza. Ada yang sedang berjuang, kata orang, untuk mencari rezeki. Ada yang berusaha untuk mengejar impiannya. Dan ada juga yang sedang berdepan ujian yang diketahui oleh orang lain. Dan hari tu, mun kita berasa sedih, kecewa ataupun letih dengan dugaan yang sedang bersilih ganti, percayalah bahawa setiap ujian yang hadir bersama dengan hikmahnya yang tersendiri. Mungkin apa yang kita impikan belum menjadi kenyataan untuk hari itu, tapi Tuhan hanya sedang menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita pada waktu yang paling tepat. Jangan mudah berputus asa, teruskan melangkah walaupun perlahan. Setiap kesukaran pasti ada jalan keluarnya, dan setiap air mata yang gugur pasti ada ganjaran yang menanti. Apa yang penting, jangan berhenti berdoa, berbuat baik, dan jangan berhenti berusaha, dan juga jangan berhenti berharap. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita orang, dilapangkan hati, ditenangkan fikiran, dan dikurniakan rezeki yang baik buat kita semua. Amin. Dan ingat, apa yang ditakdirkan untuk kita nyasikan pernah tertukar, dan apa yang tertunda mungkinnya sedang menunggu waktu yang paling indah untuk hadir dalam hidup kita. Okey, seperti yang kami janjikan tadi, kami nak bacakan titipan salam oleh rakan kita menerusi page Sibu FM. Okey, salam oleh Ibra Mat Akib. Hai Ibra Mat Akib. Salam sejahtera, selamat pagi DJ. Happy Konti, mau ada kesempatan kami orang Bandaraya Petaling Jaya mau dengarkan lagu Meniti Hari. Mun sik dah lagu lain pun sik hal jua, mun kita nak mainkan lagu lain. Okey, terima kasih Ibra Mat Akib, insyaAllah. Dan seterusnya Suhayati Abdullah. Hai DJ, hai. Selamat berkonti, terima kasih. Moga sihat dari Bukit Lima Sibu, cuaca masih hujan. Dan salam bagi Khamis buat semua sahabat yang layan Ekspresi Sibu FM. Semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih. Seterusnya Dayang Jega, selamat pagi DJ. Hari selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Hujan di Kenawit pagi tu, salam ceria semua. Terima kasih. Terima kasih Dayang Jega, terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dan seterusnya Sapian Podin, salam DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran buat semua pendengar Sibu FM. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Amin. Kita jua, okey. Jaga diri selalu, Sapian Pudin. Dan seterusnya Dublin K Baja, selamat pagi. Hai, selamat pagi Dublin. Selamat bertugas DJ Sazia. Terima kasih. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian, katanya di situ pun hujan jua. Walaupun jaga kesihatan kita dalam keadaan cuaca yang si menentu tu, okay? Dan seterusnya Roy Kuang, selamat pagi Khamis DJ. Hai Roy Kuang, selamat pagi, selamat bertugas baru lepas hujan di Sri Aman. Samalah kita di Sibu. Dan komen oleh Rita Philip, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, hujan di Kapit, selamat bertugas di Konti. Salam buat adik manis Luli Ganayang dan Lando Ganeng di Sibu. Dan seterusnya James Pengiran, hai selamat pagi DJ. Hai selamat pagi James Pengiran, apa khabar, semoga sihat hendaknya. Dan Umang Ling, selamat pagi DJ. Hai Umang Ling, selamat pagi Cheng Suni, salam hormati semua, selamat bertugas DJ. Terima kasih, salam Ekspresi 912, terhibur hendaknya kita selalu. Terima kasih DJ, sama-sama. Pustaka Negeri Sarawak Sibu, terima kasih DJ atas hebahan program hari bersama dengan pelanggan Pustaka Sibu, sama-sama. Jangan lupa kepada kita orang untuk tandakan tarikh seperti yang kami maklumkan tadi, pada 22 dan 23 Ogos, hari Sabtu dan Ahad, Pustaka Negeri Sarawak di Sibu sidangnya akan menganjurkan hari bersama dengan pelanggan di sebuah pusat beli belah terkemuka, 10 pagi sampailah hingga 7 petang. Dan jangan lupa untuk ngembak family, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran untuk hari bersama pelanggan kelak di Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Sidangnya ada molah program di sebuah pusat
boleh belahkan muka. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti menarik. Sambil-sambilnya kita orang boleh menimba ilmu dalam suasana yang apa kata orang santai dan juga menyeronokkan. Terima kasih Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Dan seterusnya, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi Delisa Sim. Sahabat Sibu FM, apa khabar semuanya? Lama si masuk live hari tu, first time join live DJ Sazia. Terima kasih banyak-banyak Delisa Sim. Mohon lagu Arif Akulah Yang Kau Cari, insyaAllah mun ada dalam senarai kami akan putarkan, okay? Rindu buat hiburan semua sahabat lama yang selalu diingati mantan DJ Juki katanya. Seterusnya, Aisyah Zamhari, Aratiara, Latifah Kepo, Suhaiti Abdullah, Ibrahman Akif dan ramai yang saya dapat datang di sini. Jangan marah ya, semoga kita dapat berjumpa suatu masa nanti. Terima kasih Delisa. Dan seterusnya, Ramli Lee, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, kepada yang dah titipkan salam, terima kasih kerana terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dan kepada kita orang yang belum lagi nak titipkan salam dan ucapan kita orang, apa-apa aja yang kita orang nak kongsikan di sekitar kawasan kita orang, boleh komen di page Sibu FM Kinet tu, insyaAllah kami akan bacakan kelak. Dan kepada kita orang yang sedang memandu, selamat memandu. Yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Dan pastikan kita orang yang memandu ya, jagalah keselamatan sebelum kita orang memandu. Pastikan segala-gala kenderaan kita orang berada dalam keadaan yang baik, okay? Terus dengarkan Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Sibu FM, the best songs on the radio. This is my only favorite station.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda. Super FM, segalanya untuk anda. Baik, info yang kami nak kongsikan, kita mulakan dengan satu berita di mana yang memerlukan perhatian dan kerjasama masyarakat. Polis Diraja Malaysia memohon bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki yang dilaporkan hilang di Mukah, di mana polis menggesa orang ramai untuk tampillah menyalurkan maklumat membantu mengesan seorang lelaki dilaporkan hilang selepas kali terakhir dilihat pada petang 11 Julai lalu, sehingga laporan polis dibuat, usaha mengesannya masih belum membuahkan hasil. Ketua Polis Daerah Mukah, Deputi Superintendent Muhammad Rizal Alias berkata pihaknya sedang giat menjalankan siasatan dan operasi mengesan lelaki terbabit yang dikenali sebagai Muhammad Izwan Daniel, 39 tahun, susulan laporan yang diterima pada pagi tersebut. Dan lelaki ini kali terakhir dilihat sekitar jam 6.15 petang pada 11 Julai lalu, sebelum disedari tidak pulang dan gagal dihubungi oleh ahli keluarga serta pihak berkaitan. Laporan polis berhubung kehilangannya direkodkan pada 15 Julai jam 10.16 pagi bagi memulihkan tindakan lanjut dijalankan oleh pihak polis. Muhammad Izwan merupakan seorang kaki tangan sebuah syarikat swasta yang menetap di Quarters Executive Bungalow, syarikat berkenaan di Mukah. Dan ketika kali terakhir dilihat, beliau dilaporkan memakai baju T-sukan, seluar pendek berwarna hitam serta kasut sukan hitam, dan mangsa mempunyai ciri fizikal badan gempal, berwajah bulat, berkulit kuning langsat, berambut nipis dan berketinggian kira-kira 165 cm, sekaligus diharap dapat membantu orang ramai mengenal pasti individu berkenaan sekiranya terserempak dengannya. Dan pelbagai usaha mengesan mangsa telah digerakkan oleh pihak polis, namun setakat ini masih belum menemukan sebarang petunjuk mengenai keberadaannya. Malah telefon bimbit milik lelaki itu juga tidak dapat dihubungi. Dan kepada ahli keluarga dan juga kenalan terdekat, sama-sama kita doakan agar urusan pencarian dipermudahkan dan beliau ditemui dalam keadaan yang selamat. Kadang-kadang satu maklumat kecil yang disalurkan kepada pihak berkuasa mampu memberi petunjuk besar dalam suatu operasi pencarian. Jadi sama-sama kita tunjukkan semangat prihatin kita untuk kita saling membantu dalam komuniti. Jika anda mempunyai sebarang maklumat berkaitan, jangan berlengah untuk menghubungi pihak polis. Jadi kita doakanlah semoga segala usaha pencarian berjalan dengan lancar dan individu yang dilaporkan hilang ini segera ditemui dan dapat kembali ke pangkuan keluarga dengan selamat. Okey, dah pun 11.39 minit pagi pada ketika ini, 11.40 minit pagi, dan kepada anda yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Ada yang tengah gagal kreditor menyelesaikan tugasan-tugasan yang ada di pejabat yang harus segera dipolah untuk hari itu. Walau apapun, kita harapkan kita orang berada dalam keadaan yang okey, hendaknya santai, relax dan tenang. Dan kepada kita orang yang sedang menyediakan untuk masak tengah hari, semoga dipermudahkan juga untuk ketang-ketung di dapur ya. Dan apapun, terus layan dan dengarkan ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Lagu yang menyentuh perasaan berjudul Depresi, sebuah karya yang menggambarkan pergolakan emosi. Pergolakan emosi, kesunyian, perjuangan seseorang yang sedang berdepan dengan tekanan hidup. Jadi kepada anda, kita mungkin pernah melalui saat-saat yang sukar dalam kehidupan kita. Tapi yang penting untuk kita ingat bahawa kita si keseorangan, mungkin ada yang sedang berhadapan dengan tekanan, kesedihan atau masalah yang dirasakan terlalu berat, jangan pendam seorang diri. Berkongsilah dengan keluarga, sahabat yang boleh dipercayai ataupun individu, mana-mana individu lah yang kita percayai. Dan mohon bantuan, bukan tanda kita lemah, sebaliknya satu langkah berani untuk kita menjaga diri kita pun. Kadang-kadang dengan kelakar kata orang dan luahkan apa yang terbuku di hati kita, tok mampu membuatkan beban dalam hati kita tok yang terasa ringan. Apa juga yang sedang kita hadapi untuk hari tok, percayalah bahawa setiap hari yang kita tempuh kesukarannya, kita mesti kuat dan terus melangkah dan jangan pernah berputus asa dalam kehidupan kita. Kerana setiap kesukaran yang berlaku, insyaAllah pasti ada kemudahan yang diberikan. Dan setiap hujan, tadi hujannya pasti akan ada muncul pelangi yang indah. Okey, pejam celik, dah pun kita menghampiri di penghujung rancangan menerusi ekspresi 9.12 untuk hari tok. Terima kasih yang si tinggallah kepada semua yang setia bersama dengan Sibu FM, dan juga jangan lupa untuk ikuti radio.rtm.gov.my maupun aplikasi RTM Click. Semoga segala perkongsian untuk hari itu serta hiburan, informasi yang disampaikan sepanjang 3 jam kita berlangsung menceriakan hari kita orang. Kepada yang masih bertugas, teruskan memberi yang terbaik. Kepada yang sedang berehat ataupun dalam perjalanan ke sini-sini, semoga perjalanan kita orang selamat dan dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada rakan kita di sebalik tabir, Encik Wanto, yang banyak membantu kita di konti tu bagi melancarkan proses untuk kita bersiaran. Dan kami Sazia Jia, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari Sarito hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Europe dalam botol ketrobasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Europe Orchidnya endang bepun Ari inisiatif sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ke trobasida.

0: Irup okitnya dipenyadi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara ai ngau ai kamah antara bangsa Borneo Piwek 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar Keengkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglica kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar Ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lediana Roslan madah ke penglebih tu endang disokong perkara undang-undang ngau perengka guna industri tindang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teruba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah entik belalau ke bagi projek tudah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya megak bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyukong tinjau menua Malaysia tidikak nyadi hub CCUS bak genturong menua adap keto. Dr. Lidiana mansut ke jakut tu bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemarin, bini sikut pengarang berita bak sebengkah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisik nerima tolong ari tabung kasih Awana XTM. Binia, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spital dalam ujung bulan 1 tok kemarin, kalai gula dalam darah ya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tulungnya ukai semutik oleh nyawab ngurang ketat yang belanja kena berubat dan megak nyadi ketanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Alfida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurma Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang hari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang hari orang periman dulu agi harinya madah ke bisik dua ikut orang terpekul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya ke Ngantik, raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nurmanisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya ke nyadi. Sikau agi orang ke tasah bak penusah tu, Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke umur 14 tahun, uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuka pukul 3.40 minit dini hari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tu kami mai kita terus bergulai ngau YFM Miri bahawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolin Ng, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan bermulai dengan aku Sarito Brenda Yo tau ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita benung mabik ke balanan pulai sekol jadi anak-anak berjimat jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut ngigat nua pemakai ngau balah peningah di rumah ke benung ningah ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan lapan udah milia kami di stesen radio YFM Miri berawak ngelah tengah hari sarito. Terima kasih memayu lapan terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai mansu jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita berawak ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Jadi kita kita nguji ngau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok.
2: Udah
0: ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita berawak ngelatan isar itu.
2: Oke, terima kasih DJ. Riput gayari babagi menua miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bat sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bat sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik kesar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayu bengkah penatai tuju engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu saritu dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari berkesar saritu.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi itu sun program balap dinga bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi. Bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngenatai geririk ngagai konti YFM Miri sarito balap ringan. Jadi siapa temuainya hanya diterus bukulai kami di YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekawal ngau piten nauka yuten hanya di kelebih lagi kepala peningkat kita itu benung berjalai luan ngena jalai Pan Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyi ko jako pesan tu tadi nanti oleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang okey jadi tu tadi hampir si kepala peningkat kita madah ke kemari Argentina okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau England. Oh, nemu aku deh si tak YouTube mayu si tak milih Argentina sebenarnya munyi kok kota tadi hari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 atau FIFA atau ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12 tengah hari itu lagi kami di Wife Emily dekat baca pesan berat ke bisi dikirim hari Wife M Kucing ngagai kami di Wife M Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi ya. Jadi sebedau kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekadar pesan ke bisi dikirim kita terus berpindah si lagu hari lagu lama tau kita pun lama nandingan lagu hari Raban Tajuk Remawung diberi nama jempuannya ini terus boleh kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri.
5: Apo si karamai numan ambo. Aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM regulai sejalan.

Jadi terus ke pesan ke bisik dikirim awak ngelah tengah hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tau ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampo di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megak di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kampung belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak ucuk Yampo berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil, madah ke Binia, ianya poli anak Anthony, ianya poli anak Anthony, udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah kena 16 hari bulan 7, di rumah Yampu, di tua rumah Siti, Paku Ulu, Batu Lintang Undup. Pian megang apa santu dituju ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang. Niang poli anak Anthony, nyanyi poli anak Anthony. Kali bagi ngagai kabang belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk, Sabu ngau luar antu. Lalu kebukai kenglalan yang poli anak Anthony. Jadi seberang tanya, tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581. Tau ke anak ya, nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik di cermat kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke Morin Inggi, ngari ke sida sebilik, madah ke pesan pemati ni yang menyadik ya, ianya baut anak Inggi, ianya baut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu ni yang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 lalu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke ngelani yang baut anak Inggi, baut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu. Pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok Liam Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, kabang belayan kenalah disebut di tau. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi, tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadinya pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenar nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringa. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari lubo madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri, tau ke di Kangau Indai Tin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 yang nyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergila ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ke ngelalani yang Melaya anak enteri yang nyak Melaya anak enteri kelebagi kampung belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerangti saya lihat tahu bertelepon ngagai anak ya, nyinyak lubo di 06-652-9194. Jadi nak pesan hari lubo inya pesan pematih ni yang ini ya yang Melaya anak enteri tau ke di Kangau Inaitin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau lalu dekat dianjur ke Pendam inya pergila 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau. Pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apa janting madah ke Indai sidak ya nya inja anak manggan tau ke Indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Berjawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangah Sepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kampung belayan di Batu 13. Pemegak pesan ngagai Indai Bari sebilik berbatu 9. Ngau semua kampung belayan kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau. Kelebih lagi Labaniang Inja anak Manggan dekat Dito berbalam mayu kena 16 hari bulan 7 yang nyak sarito lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti saya lihat tak terus telefon ngagai Inai Janting di 019-878-6377 tau ke Inai Moses berkusung 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tu balap ringa itu datai dari Michael anak anduk. Ianya Michael anak anduk. Oh tu dah dibaca tadi neh. Okey jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit. Datai dari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik. Nesau ke pengawak ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ni yang tuai rumah Sli anak manca. Dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta bala tuai rumah di kawasan Bukit Guram serta kapan belayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Kenala niang tuai rumah Sli anak manca nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit ke 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti silia tau terus bergiga basi anak alang nya bini niang berkusung 14613-5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859-3273. Jadi kita pemenang dulu sebenarnya dekat baca pesan ke Bukai.

0: Ya, setiap lagu hari Shen Evan diberi nama Ngai Berumaneh. Bunyi ko kita yang serito. Nama pun kita balap dengar. Nanti uli anang kalau berumban. Berubah me kita ngerja ke pengawak kelebagi. Berawak ngelah tengah hari. Ngagai kita ke di rumah. Ke tau ke dini alendo. Anang nak berjimat. Lebuah kita ngerja ke pengawak. Serito kena hari 4. Inya 16 hari bulan 7. Jadi nampun baru tu pelingah dua itu pesan sebenarnya kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan ngetas ulit data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan hari ulu, hari ili. Ya kenglalan yang nyambung anak pundek, inya nyambung anak pundek. Jadi pesan tu mandah ke pengok ngetas ulit ngamuai antar balu. Kelemau anak Abbas ianya dekariatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi sudah kapan bayan dipinta ratai ngagai pong entas ulit ngamu yang terbalu ti dekariatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti silia kita tak terus bergiga atuai rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega. Datai hari awang anak Alin. Ngetai ke pesan penguat ngetas ulit. Kopi anak Sali. Ianya niang kopi anak Sali. Udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7. Ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak, bawah celum, nangga bawah, batang sebakung, mungu tasau, antibab, igu ngau di baram. Serta kebelayan tik ngelala niang kopi anak Sali, ianya niang kopi anak Sali, dipintak ratai ngagi rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Borak di Oya Dalat. Jadi penerang ti silia tau bergiga awang anak Alin tau kak Baigani berkusung 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkusung 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah ni balap ringa ke di bisik di Kerom di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami ber YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Aku Phoebe Chloe, kita diatur benar mendim ke YFM Miri.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Ya, bulan baru kita berawak ngelah tengah hari Saritok Balam Ringa. Jadi, tu tadi Bisik Penangguh sebenarnya temuai tinitif program kita ke cubah program temuai minggu tu tadi. Laban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita berprogram Randau Khas. Udah ngelatai ke diri di tu ni. Jadi, minta seduai madah ke diri dulu. Ngagai Balam Ringa kita.
1: Selamat tengah hari Balam Ringa, selamat tengah hari ke DJ.
0: Ya. Okey, ngagai temuai kita kedua tu.
2: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peninga ke benoninga ba radio tok lah deh tok.
0: Iya, jadi temuai tu hari ni tadi ne.
1: Okey, jadi kami dua itu tadi Puan Shelly, ngau aku, Po, Dorothy, Ari Pustaka dengan Isra Miri lah.
0: Ari Pustaka Miri.
1: Betul.
0: Jadi setuai kira lama dah gawat berdiak ni?
1: Aku arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah namanya
0: 11 tahun
1: Pustaka Negeri Surau Miri.
0: Apo, kira pustaka yang pun nuan meh.
1: Bisik ini kelama hari
0: aku. Oh bisik kelama gini
1: lah,
2: Aku baru lah. Baru tahun kelima aku bawa pustaka.
0: Oh kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya. Not 11 tahun ne. Nanti 11 tahun. Apo kira kemayuh pengalaman udah di di atur di pustaka tadi ne. Okey. Jadi pala peringat kita cerita kita ya bisi dua ikut atau

0: Puan Shelly atau Puan Dorothy nerang ke nama penguat kekat diatur setuai pustaka atau ilang.
1: Pertama sekali lagi ku merit, terima kasih dengan DJ Brenda. Pertama selamat tengah hari dengan peninga-peninga kita yang bakal ketengah hari tu. Jadi tujuh kami dua yang Puan Shelly untuk sehari tu datang dengan konti. Pertama terima kasih dengan Miri FM sudi menerima kehadiran kami lah. Kata mesti campur-campur masa Malaysia lah tu. Masa Iban mendapat pas tadi nak. Jadi kami dua itu dekat promosi ke namanya program kami. Dia akan datang, which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri, which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Tidak berkucing, tidak bersibu, bisik nemu namanya library, state library hanya adalah kami lah salah satu daripada campus lah.
0: Oh, campus.
1: Kami bukan yang nak bahagian, tapi yang nak campus. Jadi baka untuk tahun untuk tadi pada malam kami bisik plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
0: Ya, tadi program balunya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
1: Ya, tok bisik ku mai poster yang tadi
0: je. Ya, tok ya. Kita boleh mendaul titik ku botok ke Facebook rasmi Mir FM. Nyak poster kita tok screenshot dulu. Ni nemu kita bisik awak tok ngelawak program tu ilan eh.
1: Poster tak boleh dependak gak ber social media kita mungkin cepat sekali boleh share apa namanya poster social media kita.
2: Poster tu poster klien lah. Leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuk nya lah. So nya ya boleh daripada muabub
0: ya.
2: muabub Pustaka Miri. Kami mengkak bisa buat Instagram ngau TikTok. Memang kami akan share semua bak tiga-tiga
0: segmen tadi ni. Okay. Jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okay, jadi uliah antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art tu lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga hari dua berkongsi ke program ke kat diatur tu.
1: Okay, terima kasih DJ. Baka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu festival sastra aku kami ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau entu nemu translate dalam bahasa kita yang pun namanya festival tu ya fokus ngagai balan mie. Maya tu ilak kita namanya ngerami balan mie. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
0: Utai-utai yang digital lah.
1: Ya, gadget digital. Awak kesidak ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lepas dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ini adalah ruang. Kita ngangau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lebih namanya nyen namanya boleh dipedak berposter kami ber social media namanya setiap space tu ya bisik aktiviti lah serta ya bisik bengkel ya and then namanya bisik namanya agak craft membalan mie atau bisik ngale bisik ke pertandingan berlagu pertanding menari. Jadi bisik ke bakal gastro space aku merik contoh tadi gastro space tu tadi ya main demi ya namanya ngagak pemakai kita yang namanya tradisi kita dah.
0: Okay, pemakai kita Iban lah.
1: Semua kaum lah. Macam kuih penyarap, kuih dino. Jadi di samping kita ngagak aktivitinya, kita main balan miak tu nemu nama otenya. Untuk kuih untuk bangsa tau. Kuih tau bangsa untuk bangsa tau. Hari aktivitinya kita ngetengahkan namanya elemen tradisinya pada dia. Awak kena ada awak ke balan miak tu nemu dah nama namanya nyin. Baka untuk pertandingan kita kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisik pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai ke di, boleh di recycle dan apa
2: sebagainya.
1: balan biar
0: jadi sida tu kira ke craft ngena tu recycle nya tu

0: Ya, apa namanya pustaka negeri Sarawak Ampu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG, Sustainable Development Goals. So apa nama elemen yang kita ambil adalah yang kenombor 4, which is education. Aku nak boleh translate dia dalam nama nyanyian. Mungkin DJ boleh nolong aku lagi lah nama
1: nyanyian. Apa aku bala peringat kita tentu ya faham laban munyi ko Puan Dorothy tu tadi. Kira kelebih ngagai sinak nembiak bakal beradu ke utai bakal sekolah tu tadi. Kira ke tidak enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi. Hanya di program tu tadi lebih ngagai nembiak belajar kini kita ngadu utai craft. Udahnya bisi ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne. Gagak yang ni nemu jadi robot ka, jadi nak patungnya tadi. Jadi kelebih lagi program tu lebih ngagai nanti jakuk iribai tu education, nanti jakuk Melayu je orang tadi
0: pendidikan,
1: pendidikan tu tadi
0: pelajar lah
1: utai pelajar ya betul
0: pelajar sida yang namanya ini lapan aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita itu kepada perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita kak dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua jadi kita kak ngasuh sida limpang sekejap
1: betul, betul.
0: Merek masa untuk sida yang namanya ekspreskan apa nama bakat sidak ya.
1: Iya betul.
0: Kreativiti sidak ya. Ngau aktiviti-aktiviti tu lah.
1: Iya betul.
0: Ini semua program ngau aktiviti tu adalah nada berbayar bagian.
1: Ya cukup
0: free
1: mana
0: aja.
1: Ya.
0: Malah pindai tahu datang sekali namanya ngau anak-anak.
1: Kadang sampai. Aku sekali ngau dia ngau orang.
0: Iya. Di amanya kita yang namanya nyilang mengalu-alukan semua datang nama mayanya ila namanya.
1: Iya ya nanti perhati ke program tu ada apa lebih kira ke ada salah kita nganjung anak kita okay semina enggak pindah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone sidak ya jadi hari tu sidak belajar anak sidak ya takut bergulai dengan orang lebih lagi bakal sidak orang kemaya hari tu udu nyebut introvert yang tadi jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi kita nganjung anak nembiak kita tau ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar kini cara kita tau ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusa dah
0: sidak yang biasa lah
1: betul
0: bergaul dengan orang bila sidak dah bersekol ini sidak yang boleh bergaul dengan sidak sama umur sidak ya
1: berapa tahun boleh ngau tu Puan
0: dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah
1: 5 tahun ke atas nantinya manca tapi mesti rutan kini
0: dah kena rutan maya tu memang sidak ya ada
1: freedom lah
0: freedom sidak ya untuk ngau aktiviti kita mayu aktiviti berpustaka miri lah semua space nya kita akan gunakan lah
1: po rindang bala nembiak ni ngau tu laban ada cica rutan
0: jadi kita ya amayanya ilah kita bisik ngangau apa nama storyteller kena ni buat storyteller dalam masa iban nah
1: storyteller kira ke
0: pencerita nah
1: kira bekerja apa ya?
0: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nurwan lah
1: okey boleh mana siapa temuannya tadi
0: okey aku namanya reveal lah reveal dulu
1: ya ya ya
0: okey kita bisik storyteller Ari namanya Filipin.
1: Jauh menua tu.
0: Ya, hari Filipin, Mr. Nama stage tadi si dah ingat ngau Tito Chet.
1: Tito Chet. Tito Chet. Laba aku kira Tito Chet tu ia sikut temua yang di Kelala Nembiak kini.
0: Ya, semua. Ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang pu entik entik yang tu yang catch amanya attention bala budak tu bila namanya ni dah. So mayanya ialah balan biar duduk lah namanya berdini-dini kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu agak TED Talk namanya nyin
1: TED Talk
0: TED Talk apa namanya ngau namanya nyak Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
1: Ya, jauh ge. Ari Filipin pemisi ari Indonesia pemisi.
0: Ya, betul. Kami main untuk namanya balan biak namanya ninga ke story sida ya, agak craft sida ngau sida ya mayanya.
1: Iya.
0: And ni kita bisa gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
1: Jauh ge ya.
0: Penulis namanya nyin lah, prolific lah namanya. Yang pukarya memang bisi udah
1: dikelala orang
0: ya udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai. Madam Andalip.
1: Okey. Kita sebentar nampak baru Mayu cerita.
0: Cerita
1: Mayu di baik tidak program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu ke ni ke translate bahasa Ibannya lagi. Okey, jadi sebenar nampung baru program kada dikunci hari Puan Shelly ngau Dorite tu tadi. Kita berperinang setik lagu tu lagi. Hari todi diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Apa? Tu sahan bukan ya?

0: Ya, Nyu Rindang kami tinggal sebuat beranda. Nak ingat ke lagu dah kahwin eh? Oh, okay, jadi tu tadi malam ringan terus mulai kami sebuat inya Puan Shelly ngau Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko jaku ka gulu-gulunya tadi alunna. Labang nyu beranda pasal program tu tadi deh. Okay, jadi tu tadi tentu yang malam ringan kita kat nemu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngalau kembali kan biaya tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, alu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya kreativiti sidak ya.
0: Yeah.
1: Seperti kepada aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biaya tu, maya tu ilah sidak ya memang ya lah khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play, learn and explore. Aku pun
0: itu sasu. Itu sasu. Okay, jadi tu tadi ulang rumah dah ke objektif penganjur tak ke objektif program Sarawak Children Arts Ngau Literature Festival tu tadi Puan. Jadi kita ingat suah Puan Shelly kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Kini ke aku macam tak je lah.
0: Boleh ya? Ini ke asai yang ke senang diingat meh?
2: Pertama objektif program tu yang nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembiak lah. Ngambil ke sidak ngelantang ke mensia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain darinya program tu nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara kreatif. Dan ujungnya objektif tu mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih agak agak nembiak betul ne, tapi nak ada salah pendai pun ngau sekali ngau program tu ne. Oh, jadi tu tadi nama aktiviti asyik udah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepanjang 2 harinya. Jadi nama program kebukai ke pada dikongsi nan tadi tu madah ngai bala peninggal kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya mayanya ila kita bisik namanya maskot baru Pustaka Negeri Sarawak.
0: Maskot.
1: Maskot baru kita ngangau ke Amelia.
0: Amelia.
1: Jadi pada balan miak tu si rindu lah ti bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenya ya. Jadi mayanya ila Amelia ngagak namanya penampilan sulung ya lah buat pustaka miri laban berkuci yang renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngasuh bala indai-indai tu bakal ibu sampai ke bisik babynya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0 nya adalah kita bisik karakter Amelia tadi ya bisik kawan-kawannya lah namanya Lian alih pelbagai bangsa lah namanya dalam
0: namanya nah, jauh namanya ni Amelia Lian
1: betul Lian aku nak ingat ke nama si dah DJ lah bos 5 sekawan sidak.
0: Oh 5 sidak ni.
1: Malar, Malar tengah sila ku ada yang berbagai nama nyanyi. Dayang.
0: Apa Dayang pun bisa.
1: Jadi mayanya ialah Amelia ke Panzut. Bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merap-merap Amelia tu tau datai mayanya
0: baik ku Amelia ke konti tu lah.
1: Maya namanya festival kita ialah kita bisik juga main sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia dari persatuan buta ni salah satu daripada boob kebisik dalam reading seat kit 4.0 kita yang kita improve adalah boob braille.
0: Book braille.
1: Book yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makin beramai-ramai lah kau dalam masa Malaysia.
0: Jadi ya ke book braille tadi. Semina ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nambia bukan ni cara macanya.
1: Ya maca.
0: Oh ya maca.
1: Tapi cara maca ianya namanya adalah ngena style storyteller. Bukan kita baca directory. Oh pada suatu hari ya. Nah, ya bisi style yang
0: style empu ni.
1: Namanya buat bisi bakat sidak yang pulah namanya tajak pun namanya nyi sidak tu hari pesat tu buta tapi sidak boleh maca hari book namanya yang kita sediakan lah.
0: Book braille tu tadi bala pinga ya baka buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama puan tadi?
1: Cik Emilia.
0: Cik Emilia tu dekat.
1: Cik Emilia dan Cik Alicia.
0: Cik Alicia.
1: Nya maskot kita. Sorry.
0: Jadi Cik Alicia tu ia dekat maca book braille tu tadi hari buku ke disedia je tadi ni. Jadi maca storyteller terus main eh.
1: Ya bercerita kau cara yang pula mayanya.
0: Ya.
1: Tak siapa-siapa kekak medak berkening cara namanya nyin atau datai mayanya. Apa itai bala budak tau datai magang.
0: Iya.
1: Bala ini akik pun tak ngau. Boleh ni. Boleh. Ada masalah. Nang irau.
0: Okey jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan Shelly ngodor authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bahkan ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau paket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang kekak datai ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to. Sidaya uliah age social media kami ba Facebook, IG ngau TikTok. Ba dia bisa link atau Google link ngau QR code lah. Boleh scan dia. And then siapa yang kak ngau datai nak ngau aktiviti boleh datang medak
0: boleh walk in
2: ya boleh walk in boleh walk in boleh walk in
0: jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita ngawak ke balap peninggal kita alung igak terus nan nyamai ge
2: okey Facebook rasmi Pustaka follow Miri and like. Follow and like
0: tap
2: sokong kami Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri Instagram Pustaka Miri ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Okey. Jadi bekal ngau poket tu tadi puan agi uliah ngau kini. Agi uliah register kini.
1: Agi uliah ne. Uliah pergi ke Facebook kami tadi yang mumbuk tadi. Alu scan QR-nya alu register direct mah.
0: Jadi bisik berbayar?
1: Nadai. Free aja. Semua itu
0: percuma kita
1: memang.
0: Kira ke mana nah tu balap ninga aktiviti tu 2 hari tu semua penyertanya percuma. Okey jadi Jakob lalau hari tu ai puan sebenarnya kita ngujung berprogram bertemuai minggu tu.
2: Okey. Kami harap siapa ke Bak Bintulunya Limbang Lawas
0: ya jawab Pak ya.
2: Kita miri tu lah datai laban benda tu jarang-jarang berlaku. Setahun sekali aja digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngamik kita oleh terus setanggo kami ngau bermain sambil belajar. Yang penting kan ngambil pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
0: Nyalah
2: tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
0: Okey Puan Doriti.
1: Oh jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
0: Sama-sama.
1: Biar berpustaka ni Sro Miri. Namanya Nuju Peninga semua tengah hari tu aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membala ibu bala ya ini akik semua free aja. Siapa kekangau bertanya dengan semua boleh pergi ke social media kami and then anda lupa follow and like pustaka ampu apa social media siapa kekak jadi member free aja boleh minjam RM15 bub nanti nara namanya tahu ngiga aku lah nara masalah namanya ngopon Shelly ke namanya ni nanti bisa tekar tanya nara masalah
0: jadi kita ulangin lah lepas kau boleh kita kongsi nombor doa nanti bakal info berkawan
1: boleh 013 809 8807.
0: Nanduk baru puan. Jangan ke nak ninggal lagi.
1: 013-809-8807.
0: Okey. Semina puan Doriti aja.
2: Okey. Teh kita malu ngah puan Doriti. Kita boleh agak call ataupun WhatsApp aku lah. Ngenak nombor 016-66-74-856.
0: Okey, nanduk baru puan.
2: Okey, sekali dah ke 016-66-74-856.
0: Okey, terima kasih ke puan Shelly, Ngodoriti. Terima kasih memayu laban diperhatik aku program tu cukup mana. Aku lebih ingin nembiak. Tu berapa jam main titi tu tadi? Jadi tok masa ya kita ngelak ke anak kita tau ke ucup kita tu tadi. Kira ke bermain ngau pangan diri ngau ni boleh kaban baru ke sini tu di tok ni. Jadi bisik bapa ikut pengajar mayanya.
1: Mayuh pengajar kita.
0: Mayuh.
1: Aku memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ngajar lah.
0: Bisik orang ngajar nih. Okey. Jadi nanti salah bala apa indai cita ya. Pagi sampai lemai nih.
1: Pagi sampai lemai. Pukul 9 sampai pukul 5.
0: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miliri. Okey. Jadi kena ku nama tu tadi bebaik bebala mayu kelebih lagi nembiak kita ke rindu program tu. Aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketik rindu orang nembiak ke mayu tu ne. Okey, jadi terus nyukung sidaya berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 buat ini.
1: Buat Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Iya, Siti lagu Wari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedeminang. Dembiak kebisi ninga kami di Wife Emily Serito menyiko temuai Puan Shelly Ngandoriti tadi udah kunci ke program ianya Sarawak Children's Art ngon Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam dinga kelebih ngingan dembiak hanya di program tu percuma nandai bisi berbayar ne. Awalnya di dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulang milih kami berawak ngela tengah hari hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi itu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan ada kengatur dua bengkah kurs pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tu tadi tau ke Landia nganggap ban tau ke pizza kita uliah ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 dengan 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi dengan 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat dia tu di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs pengelandia tu percuma ianya latih pengelandi asas ungkup Raban Dembiak menua tu ngambil kurs pandak ngena konsep DIY tok kerja kuri bayi tu tadi do it yourself dikena mantuk nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerang tisili kita tahu telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya Siti program tik cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Awalnya dia udah tu lagi kita dekat mening ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuai kita ke Terubah tadi bisik Penanggul nang acau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuai berandau khas tu lagi inya bekaul ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik ke di kongsi hari temuai kita itu lagi hanya di sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Peninga YFM, bisik berita mana. Diatuk, nuan boleh mendengar radio dan buat TV titik rindut nuan sebarang maya dini dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakak nyajak. RTM klik megap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampau datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang akhir ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCJ ke-9 dekat itu di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyokong industri Iban kelebih lagi sidak semua artis kebisi ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebenarnya kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke kak dikungsi kakau ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kagi Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kreator PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati ngantik kita yang kau pekit budaya pemangka bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemangka bisi langkau berjual serta mayuagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi malam ringan lama udah mengulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anda berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu malam ringan. Jadi kelebih lagi dengan kita di rumah laban udah dengan kami di TC Radio ha, seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus bukulai kami setiap bukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu ya. Jadi jam 2 tu lagi kita dekat bukulai ngau dua ikut temuai ke di kongsi kaku tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikut temuainya Tuan MacGyver. Ha, harap ke betul me disebut ke tu ne. Inya penolong pengarah tenaga kerja. Inya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi inya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temu kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperindang dulu Siti lagu seraya ngantik temu kita nyiap ke diri neh. Udah tu lagi kita berperindang si lagu hari Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawai.

0: Nimpiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai kita program Ruai kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi berminggan. Jadi kira ke tumu seminit kita ini sebuat sarito berpun program Ruai kita bakal ke ngali hari itu. Okey, nanti jadi minta setua ibadah ke diri dulu. Siapa meh temuai kita? Tentu balap peningan kita kena mu siapa?
2: Aku dulu.
1: Boleh ya, siapa?
2: Sama lemai. Nama aku Renya Audi Tra Salang. Ya, aku gawak ba PTK Miri dia lah.
1: Oh, PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, sama lemai DJ. Nama aku MacGyver Anak Majang. Kami dua itu sama belak gawak ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawak dia?
3: Aku bisa asal aku lebih kurang sebakar tu ya belak kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey, jadi kita ingat masa jam dan kita seminat misi 30 minit setuai kat berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sehari tu. Jadi berpun hari puan dulu minta puan madah dulu nama topik ke dah dikongsi ngagai balap ringan kita sehari tu.
2: Topik kita dia tu ingat pasal pindaan ordinan buruh namanya pasal ikutai dah diubah diubah setiap sorry. Bisa topik yang tertentu lah. Okay, bakal dia tu siapa nanya soalan? Okay, aku dia tu kat nerang kepindahan ordinan buruh. Ya, tu mai reti tak ku ubah tak ke ngerugi perkara tu. Ambil ke mana lagi bak berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebetul tu. Lalu perkara tu udah bakok pasar berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okey. Jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang TBC berpindahan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
2: Bisa beberapa titik udah dibantai bak pindahan tu bakal ke ngeremai kagi 4 atau ke 4 sebab ordinan tu ngagai semua orang ti gawak anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT, gawak maya hari permisi, hari besai, ngawak hari rehat, faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau bak bala pengerja pengawak ke bagaji 4,000 ke baru. Nanti subak sebelum pindahan ordinan tu ia ditetap ke

0: Buruh serak ketuk megak nyengkawang penyampau pemisik beranak ti udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminak 60 hari jak lah diberi peruntukan tu. Tebak pindaan ordinan tok megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agi ambil ke banding sebelum pindaan. Pemisi sakit engkau tamak spital seminak 60 hari dalam setahun tan dia tu udah diasingka. Okay. Selain darinya pemisi hari besai wajib berarti ya. Pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari. Nya ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA agong, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru tu mega gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikena dibayar secara tunai tak kes lau. Okay, lumut, limit umur nembiak boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke bak umur yang nak kurang dari 13 tahun. Bak sentang ukur ngepeneti bak sapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak boleh. Sorry, ya, gak udah ditiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Ada umpayanya 50,000. Wah, ke 50 ringgit malah peninggal. Hanya di itu tadi puan kita udah aninga ke udah diubah pindaan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Jadi keti bisi ndak atur baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu tang udah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
0: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh bisik tujuh peruntukan tau ke sesyen baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah tu ngagai semua pengerja pengawal. Ianya, pemisik paternity tujuh hari bergaji dia beri ngagai sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini and then bini sidak ya beranai. And then larangan diskriminasi bandu gawal. Maksudnya, atu nak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal. Ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat endu gawa. Lepih harinya bisa dua itik jadual baru bak baru audinan dia nyak list pengawal ke anak di benda ke di kerja serta list pengawal berbahaya ya ke anak di kebenda ke di kerja balan miyakmin. Udah nyak lagi bala pengerja pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam ordinan.
1: Hanya diharap ke bala peringat kita perhati ke tupik tu laban tu kira kedah ubah ne yang pun pindaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua tai tu ngambil ke sidak merti serta tanglok ke atur baru tu tadi puan.
0: Mayu macam cara awek kesidak mereti serta taluk ke perkara tu DJ ambil ke banding hari mayuah macam program TBC di atur GTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu kelimpin harinya megak opis tu megak seruran ngeremai ke penemu berkawal engau perkara nengah media ramak bak TikTok Facebook Instagram ngau lama web opis tu empu ingat GTK lau.
1: Nama kini yang pas perkara tu bak penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
0: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengaja pengawak bak luar dia jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu nya di merek peluang ke sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau direk sebili ya. Pemisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak ke pemisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengudah udah berbini bini udah beranak atau tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tau tadi pemisi beranak malam ni ngah hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
0: 3 bulan lah.
1: 3 bulan. Dia tau nya 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tau ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tau ke sederhana tu tadi apa?
0: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak

0: Kak selalu diingat serta dipansi berkawan dengan perkara tu lah.
1: Awalnya di nama kini perkara ti dekat di gagak upis puan nantinya mak bisi dan mak komplain atau ke munyi kurang domen komplain tu nak boleh lari kenya tadi ne. Awalnya di bekeni tu tadi tak nerang ngagai balap dengan kita.
0: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai hari opis kami dekat masih perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak keserta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Hanya dia nak topik ke dikongsi hari puan
0: Auditra.
1: Dia sebenarnya malam ni mesti dua itik topik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ni. Jadi puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita yang ngetuna lama. Udah tu lagi kita dekat mana ke topik ke di padahku tadi. Ini perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berperinang setiap lagu lama dulu. Kena merindang seduai nuan metod ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam ke tu Udah Nak Sayau apa boleh buat meh. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, Siti lagu kena merindang balap dengan kita laban udah bulan kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa itu? MacGyver. News haruk kan nyebut dua Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita inya perintah gaji minimum. Okey, boleh nak nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 bulan 1 tahun 2013 subak. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantuk ngelempung ke kepala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atau tadi Tuan Ulian menerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kita batang gaji. Berartinya batang gaji tu nak ngkaum allowance, insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Oh, jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi, perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enda tau kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebenau tu RM1,600 nah.
1: RM1,500.
0: RM1,500. Yeah. Di tiket 200 kali tau. Oh, jadi ngarap ke kita balap dengar perhati ke tupik tau lah bantu kira ke mana kebih gaya kita ke benung kawan itu ni. Oh, jadi bakal ni gaya penyampau gaji minimum tip patut dibayar gaya pekerja tip bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Nanti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari DJ. Nanti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya nanti pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, nanti sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip, pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan, tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Oh, jadi ketika yang nanti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji nanti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti mayar gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban enti nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap sitik penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 DJ.
0: Jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tina nitia ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah di belabuh ke tau ke diterit ke sepenuh ya hari 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi tuan.
1: Nitiah ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 tu, ti udah dipejalaikan, ti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah ke terubah, dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya, kod tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum DJ.
0: Oh, jadi bekeni bala peninga kita itu ke bala-bala ke benua-benua ke kita sebuat cerita ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal dengan perintah gaji minimum tu tadi.
1: Bala mayua tau ke rakyat tika nemu kau lebih siliak pasal atur perintah gaji minimum 2024 tau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tau. Yangnya ke paling semak ngawen dua sidak egarak lah DJ.
0: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silik bekau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita tak terus ngelawak website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my ne. Ya, oh, jadi ulih kita duai madah ke dini alai opis duai nirmu orang dimiri ulih terus ngelawak opis duai ayenya opis tenaga kerja dimiri tu.
1: Ante ba sitak miri tu bala mayu boleh datang ngagai opis tenaga kerja miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ke ulih telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program tu atuan jadi ulih nomadah ke bakal ni cara bala mayu tau ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji itu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai upis kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak tau ka telefon ngagai upis tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak tau ka ulih ngagai report bertulis ngagai upis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake tau ke ngena post DJ.
0: Out jadi nama pesan nuan asduai nuan ke penudi tau ngagai semua balam dengan kita lebih lagi bakau ngetopik ke dikunci asduai di ajam ke dia tau.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company tau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur perintah gaji minimum 2024 tu DJ.
0: Hari pun bisi jaku lalau gini agai bala peninggal kita.
2: Hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak upis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai boleh agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti boleh engkah nombor ngau nama suasana untuk kami sebagai pegawai untuk agak sesatan lah.
0: Boleh mandah ke email email address tu ngagai bala beringa kita.
2: JTK semua huruf mit JTKB Miri at mohr.gov.my.
0: Okay, untuk seminar nanti kita tu kira ke malu tak ketakut ne ni ke upis ngagai sida upis tenaga kerja miri tamunyi ke puan tadi anti nyemaknya gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi ne kita tak terus ngagai upis sida tu kira ke munyi kurang report secara manah menyane. Oh laban munyi korang kita gawak ka bagaji, laban kita pun mayo te bayane. Okey terima kasih yang ngagis tuai. Alaban udah kubungsi ke topik sarito cukup manah kelebih lagi topik kita bakawa ngau perintah gaji minimum. Kelebih lagi kita dah tu mayo utai dah nikik ne puan ne tuan. Jadi kita ngai gawak tapi nak cukup jam nak cukup gaji. Oh nganya de bekenya ne. Okey jadi bisi jaku ke penuh di nadai? Adis tuai? Nadai? Bisikan nambah kebaru?
1: Sopo nadai DJ?
0: Nadai ne? Okey jadi terima kasih guys tuai. Lepas udah ngelawak ngai konti WFM Miri Sarito. Cukup mana topik dikunci ngari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu setiap company tu tadi ne. Okey jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif wai bisi balap ringan nanya ku ni sikup B sikup B. Okey sikup B nadai yang aku cerita seminak sikup B gawak ba konti alabana DJ Bana bisi pedanggu hanya di nadai uliah bugulai aku cerita tanda ngacau kita terus berinang si lagu hari Juyaya ayahnya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

0: YFM Miri.
1: Aku Donny Lan, terus mendiang ke kami Bak 95.3.

Iya, nyak ya. Lagu Gina Regina featuring Ferini Minia Daki ni ngai ke puni. Dan aku ngau men, ti orang dah ngai. Semina pegai aja meh, Daki. Okey, jadi terima kasih malam peningat kita. Lepas aku lagi buku lain waktu hari itu. Brenda atau DJ B berawak ngelah tengah hari. Pengeluar program hari YFM Miri bakal ke hari itu. Jadi, kira ke interaktif Y, aku dekat baca sekedar pesan ke BC di terima kami. Tak ke dikirim di Facebook MinFM ngau ber titiko empo ya. Jadi pesan ke terubah tu di Gramong Anil Greenang selamat ngali hari yang madah ke penata ya hari julau hujan di menua jam ke diato tu kira 2 jam ke lepas ni minta nembah ke lagu hari Shandai Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadi ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pemaga Pungulu Pelawan Greenang pemaga Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke pukai kembisi rintai di tu pemaga Indai Boni sebilik di kapit ngau semua kaban belayan ke ngelala Gramong Anil Greenang. Oh, terima kasih Greenang. Jadi kedua tu ujur jauh. Selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari megangan Wan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Oh, terima kasih ujur jauh. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih. Nada yang ingat bapa bakal ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu ati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Pala hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih. Okey sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Pala sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Okey ya, madah ke hari selepin bakal tengah hari tu mambam di selepin. Minta putar ke lagu hari Jeffrey Nyaloi. Kau tua kelia dikena merindang. Renggan asan, renggan sengak, tuai rumah igang, apai mo. Fran News, Solomon Pagang, Dennis Lani, ngau Chai Linang, ngau nuju orang ke ngelala. Ayahnya Boniface IP ya. Okey, terima kasih Boniface IP ya. Syasha Manda pun misi nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asyik kau peningati cukup setia ninga ke YFM ni. Oh, jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening. Stikernya. Oh, terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu Nyak Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngagai Syasha Amanda di Sibu Miri Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang madah harap ke semua temerindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent. Okey jadi kita sebedau dah kebaca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Ya, Siti lagu hari Richmond Ujung Mabuk Pengrindu. Lagu peminta dari siko peningat kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampu baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari Jim Sumo, madah ke selamat ngali hari DJ, selamat ngali hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta debah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock, dituju ngai Sumo Balam Adik, dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih Jim Sumo, sikok komiti hari terabai menua ne. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan koya madah ke ngalih hari tu DJ hujan kami di 100 pagi tadi. Alu lejau komen tu tadi ni. Okey, ni minta ampun nak ngacau. Aku maca komen ke bukai tu dulu. Labania udah lenyau tu tadi. Nah, nembu nama ke buah meh. Oh, jadi tu hari Kennedy Ama. Madah ke main sebarang lagu DJ. Dituju ngegai semua orang ke Ngelala. Kelebih lagi ngegai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub, Nelson Empati di muka Runian di Bintulu. Serta ngagai kami serumah di Sungai Lawong, Bakung Baram. Harap ke Teprinang, bakal ke ngalih hari tu. Nyak pesan di Kennedy Ama. Tu hari Ujoh Chaung. Hujan tu tadi DJ minta minta lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Kena merindang bala FB ngau TikTok. Sebawah tok koyan di tok hari Ucuh Jaung. Ke sekali tau hari Roy Kwang, selamat ngelih hari, selamat ngelih hari mega Roy. Madah ke serta semua peningan YFM Miri, selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke dia tau. Atau hari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri. Terima kasih Lina Bugis. Hari Johor, minta nebah ke lagu Hari Johnny Aman, Sheila kena merindang akumpu. Lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga, ke Radio Miri, ke Datuk. Lalu nuju Nuan berkunti Dituk Nyaja. Terima kasih DJ Koyang. Sama-sama Lina Bugis. Oh, jadi tu hari Alin Ampanit. Selamat lemai DJ B, selamat lemai megak ngagai Nuan Elite. Selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap. Arti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalap ningan laban kira kami boleh ningan music aja ditebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat boleh ngasai wap ya ne hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat pedak atau ke perhati ke final. Ianya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisi awak ge kita lagi bisi 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi. Jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi. Jadi tu hari Watch Agus, selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup lah makku. Minta masang lagu Gwen, Sanggup Aku, kena merindang ngagai orang Kelengala. Lalu ngagai semua driver MCS yang kebak Miri, ngarap ke semua balak sama belak berjimat lebuh baik barang pengkut ya berangkut perabak kotor tip saya lalu ngakin dengan DJ. Okey, terima kasih Was Agus laban udah menyeng kami di YFM Miri. Kebisi nyapa hari tu I David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Munyi korang nyu belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh, jadi tu hari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai, selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh, jadi tu hari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kaya minta lagu Utai Urang. Utai manah gagak petara hari Riki ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK baja bulan pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirintai itu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik. Ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan megak. Terima kasih ianya Sinar Edi. Okey, jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngelah tengah hari tu. Ngau 5 minit 6 minit dah lagi dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua keliwengi ngagai peninggal laban udah setia meniang ke kami di wife and miri serito jadi minta ampun nanti nyemak lagu segera lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Jadi ku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari bala peninggal kita kedengujung ke program kita hari itu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain doa kita benuang menyang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mumpu aku bergulai baru berawak minggu bukan.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Rukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak laban tibirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam megak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis.

8 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina.

0: Trusty Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English. Gaul Jaku Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abang.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
4: Tak ngalir hari. Y F 101.3
0: Segulai, sejalai.
5: Y F.

Lagu hari menalan band selama ya lagu kena mungkal rentak ngalih hari. Terima kasih ngagi kita ke agi mengkam pukulengok kami buat YFM ke penuh mendiang ke YFM dalam kereta jam kini. Jam tu kini ke dia tu buat upis raya gereja pengawak kita ke buat tamu megak palandur berbeli ke barang megak buat supermarket. Terima kasih mayuh-mayuh milih YFM. Jadi ke Siti hari pemerindang kita asal itu. Jadi dia tu buat rentang kedai hari kita bergulai dengan aku Nancy Tambun minta keisi nyentuk ngagai pukul 6 belum itu lagi dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi kalau kita sekedar pengawak penggerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi buat menua kita oh jadi pukul 5 itu lagi dia bekas lama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dahnya lagi bergulai baru kita about jam 3 menudi sebedau kita sama mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 pukulan gaw Penny Ribut serta ngujung ke rentak ngalih hari itu lagi lalu kita dekat terus pukulan gaw pukulan program kami about YFM Limbang nyalai anda nukar frekuensi kita terus pukulan gaw kami nyentuk ke pengujung program 24 jam nintiang hari. Atau lagi hari istilah bilip, mulut ketawa, hati merinsak. Rentang lehari, YFM.

Jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam mayau. Ndak piak yang belum nyadi. Bisik mayau dekat ayas dari mata kita, bisik mayau dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yanggi Allah talo, bagus mautai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bersagam dalam petang lagu hari Agustin Merika nah merindang kita 32 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari peningat. Jadi itu genang berkawal dengan semi-final FIFA World Cup 2026 dini hari tadi. Asyik aku tucum-tucum kita hari pagi tadi nah ke nyukung tim Argentina lama tu. Kalai pemutus asyik aku kita pan udah nemu Argentina 2-1 ngelaban England. Lalu ngujung ke Argentina dekat satu mengau Spain bak final FIFA World Cup 2026 kena 20/7/2026 pukul 3 pagi dini hari. Awaknya berita berkawal gau FIFA semifinal FIFA World Cup 2026. Lalu lekat ke beritanya yang itu ngenang berkawal gau semifinal ACSC sama meh datai berbelah mayuh datai sampal ngagai Dewan Serbaguna Selangau ngemata ke pekit semifinal ACSC ke 9 semina 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi teka final ACSC. Siapa anda kini sama ngemata ke pekit semifinal ACSC ke 9 bahawa Dewan Serbaguna Selangau. Jadi mayanya ialah kita megak boleh mendiang ke serta medak live ke ditawa terus hari Dewan Serbaguna Selangau bahawa Facebook YFM Iban. Hanya berkawal gau semifinal ACSC ke 9 sudah tu lagi peningat dia merindah kita dengan lagu hari Tony Peace Band napa-napa Siti lagu ke bisik dipinta kawan aku Indah Intan harap kata perindang kemudian ke lagu tu tucum-tucum tim Argentina sehari tu
1: nak mamak lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSC ke 9 hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSC ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSC ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSC ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSC ke 9 ngelatih ke industri music Iban
3: YFM.

0: Malaysia. Menuju kita kemudian ke radio atau TV RTM di saluran Mike Ketak Berita Ti Amat atau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah atau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: YYYFM Basrian 1069
2: FM. Solo. Lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumainuan sitan. Hidup matinuan sigi ngai begunaku.

Nak memimpi Nuan lagi ingat ke aku Siti lagu dari Johnny Yaman merindang kita tu berita mana ngak kita ke rindu dekatnya di host TV pengacara TV ngau pemaca berita TV kalai RTM Sarawak dekat ngatur uji bakat atau audition kena 28 ngagai 30 hari bulan 7 2026 tu au jadi sesi audition tu dekat diatur Auditorium Piram di RTM Kuching berengkat hari pukul 9 pagi nyentuk ngegai pukul 5 lemai sepemanjai 3 hari berunggu dekat diatur jadi kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition tu ke bisik penggerindu ke rindu dekatnya di host TV atau ke pembaca berita TV RTM atau engkau maya tu ilak jadi kita kita ke umur 18 nyentuk ke 30 tahun ke landia berjakuk serta maca jakuk Melayu engau English jadi penglandia dalam jakuk etnik Mega baka jakuk Iban andang sigi jadi ke Siti Ari penglebih kita ke BC engau minta tau ke engau audition maya tu ilak 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 lalu kita Mega patut ngembuan personality gamal ngeulah ke narir hati ngembuan pengera hati ketinggi serta uleh berandau atau ke uleh atau ke bisi pengelandia ke uleh jago aba mua kamera au kelimpah harinya Mega dia kita patut aba pengerai sanggup nitih ke latih engkau penilaian ke udah ditetap ke serta gembuan pengerindu dalam bidang penabur atau ke communication gau pengawak jadi pengarang berita. Oh, Nya Siti berita ke cukup mana untuk kita kerindu gau audition atau ke bisik pengelandia jadi host TV atau ke penyampai berita TV RTM Sarawak dan ingat 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026 berkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bau Auditorium Piram di RTM Kuching di tu. Okeynya Siti berita ke patut diperhati ke kita kita ke BC pegelandi apa kita ke kaknya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM. Terus boleh ngau kami YFM lagu hari dari sini. Isi atiku.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
1: Mak cinta pada adik.
2: Wah, ai ni.
1: Nan wone, gadali kirin.
2: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke WFM, mantai ke penyayau kita, nagai semua mesia, tinguan dunia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Regatta Baram 2026 ke hadakah diatur 23 nyentuh agak 26 bulan 7 2026 bawah waterfront Marudi. Harap ke kita sama juga sampal datai ngemata ke pegerami ke bisik diatur ianya Regatta Baram 2026. Awalnya di datai bawah jam 3.2 rentang gelai hari sehari itu 16 bulan 7 2026 bagi bulan aku Nancy Tamon Takaisi. Sehari itu megah meri selama hari pengadang agak kita ke bisik Tua di pengadang, harap ke kita meruan gerai gerah jereki lantang senam gulenggau orang tik di kesayau kita tu agi merida kita ke lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar berita ke bisik nyadi kelebih agi bawa menua kita udah tu lagi dia agi merida kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bisik megal lagu ke bisik dipinta peninggal kita Robina ke bisik minta lagu hari ni referensi pengerindu datang bak adan udah tu lagi dan sebentar aja tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai YFM rentang hari.

Memories aku untuk merindu Siti lagu lama, lagu kena mulai ke pengingat. Lagu Aris pun merindu kita ngalih hari itu peningat. 18 minit dah lepas pukul 4 lemai. Selama lemai ngagai kita ke Benung. Ngirup lemai, ngirup kopi, ngirup milo, ngirup teh. Nama gait ne. Anak air terbuka je. Oh, kena ngergas ke mata ke bandaria. Kelebih lagi kita ke Benung. Kerja pengawak jam ke dia tu. Harap ke semua pengawak kerja kita lemai tu mucur magang. Oh, ngenang berkawal engkau, aku nyebut tadi berkawal engkau ngirup lemai. Nah, bukan sebenarnya ngirup ke bandar ya. Nanti kena kita bisi makai suah, makai hutai ke manis-manis. Kita nemu meh nama hutai ke dekat disebut aku datun eh. Kita ke suah ngirup air ke tinggi gula kini. Atau kita berhati ke Siti berita ke bisi ayan berita online, berita RTM tu. Kalai trend penyakit nak berampi atau ke NCD, kelebih lagi penyakit kemih manis bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun balat ngirau kati berindik hari UPS Menteri Pengerai KKM tertemu ke kes penyakit kemih manis jenis 2 bawa biak ke bumur 14 tahun jadi NDR ngerikut ke 1926 kes baru bawa tahun 2024 1932 bawa tahun 2025 engau 660 kes nyentuh ngagai bulan 6 tu tadi 2026 tu jadi dia Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang madah ke bahawa Parlimen berkawal ngau pemayuh orang ke kena kemih manis ngau hipertensi atau ke tinggi darah beraban biak ke bumur biak hari 30 tahun jadi kempen perang gula engau pengawal berjalan ke cukai gula mega diriput ke meri empas positif ngagai tikas obesiti. Siti pansi abad tahun 2024 tertemu ke pemakai air irup ke bisi ngundan gula bawa nembiak rebak baru rebak nembiak ke dia tu nurun hari 36.9% ngagai 16.4%. Siti berita ke patut diperhati ke kita bukan semina sidak kena biar ajak tentang kita ke nak yang sudah bersatu itu pan atau berarti ke nama utai ke dempok kita utai ke dirup kita tahu ngirup makan utai ke manis tentang patut dijaga kita jarang-jarang ke ngirup tak ke makan utai ke manis oh, ngelala kita maga ngelala dirimpu tu meh lebat kita sama dekat ke penghidup ke gerai nintian hari awak ke uliah mujur ngerja pengawak ke di kerja kita bersari-sari ngapung lalu aku lagu hari Ju Yaya tentang lehari.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai. Info activity Wifan.
1: Rabai Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nembak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu pelajar, pengawak puang,

Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di tunduk ke sidak. Yang main tujuh kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawa kuliah ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

Tur Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAP Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi

dalam ini ratai ngulu pemerintah. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir

0: Kek Karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Lagu ni Ricky Anderson Nak Uleh Telai Belalai. Siti lagu moga dipilih merindang kita kepada mendengar kami buat YFM dan Irana Majak pengawal kita jam ke dia tu. Genang berita ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupung Ulu ke Lai udah angus dini hari tadi. Sikut Nembia Induk ke Bumur 13 tahun ianya Nur Manisha Kamis. Udah nadai bapak penusah sebuah rumah teres ke beringkat dua bawa Permai Jaya Tupung Ulu ke udah angus dini hari tadi. Lalu penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak pada ke sidak yang terima kangau pasal penusahnya urang pukul 2.23 minit dini hari. Lalu terus nganjung Seraban urang hari UPS Bomba Petra Jaya ngau Tebuan Jaya ngagan dua penusahnya ke nyadi. Jadi penerang hari urang periman dulu agi harinya pada ke bisik dua ikut urang terpekul dalam rumahnya. Lalu raban bomba udah hanya tamak ke dalam rumah kalau seduanya boleh dibaik pansut sepedau diperubat ke seraya ke nganti raban perubat Ariupis Menteri Pengerai Datai. Terjap ya dia nembiak ke bernama Nur Manisha Kamis udah ditetap ke raban perubat udah nadai bahawa ndur penusahnya ke nyadi. Siku agi orang ke tasah bahawa penusah tu ianya Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke Bumur 14 tahun megak ulih diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai hospital ngena ambulans. Jadi pengawak nyelamat di ketuka pukul 3.40 minit dini hari. Siti penusah ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupung Ulu ke angus dini hari tadi. Terus belengok kami YFM pukul 4.37 minit lemai tu agi merina kita ngel lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak ngalih hari lagu hari Abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
2: Tume 24 itik lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
2: Ya, Yasmina, 12 iti lagu dekat dipilih ngagai final SCSJ semifinal SCSJ ke-9 datai meh babala mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna sama gemata ke Pekit semifinal SCSJ ke-9. Oh, jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita hari bilia berita kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu sebetulnya mai kita babala dulu meh merindang kita ngagai iti lagu Hindustan lemai tu kena merindang kita kena 16 bulan 7 2026 rentak ngali hari.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tu tuan, ia ke misi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maida Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake

0: teknologi, Orden, tetapi merangkumi budaya berbasis pusat berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital, serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
1: Tan Sri Ayub Han, Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026, Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
2: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi, dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
1: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak marah ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam pada itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan

0: lain, Amerika Syarikat mengenakan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bangsa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan perdagangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin, budak tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu, hari pemerik Mr. Ting Pek King, siku orang dagang ti pegari nama, bak industri kayu batang, dau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit, tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu, lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home, pesakit seminat dikemdar ke diperubat, dan ngelui 3 bulan, laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai, tang nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur, di sakit, lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang kesebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi, awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Unggan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Ganggang, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, sapa sinato.
22: Cidatuk 21 iku, Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
23: Cidatuk meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika subak.
24: Cidatuk bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu, dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua. Kitai hidup likut nyentuh ke diantau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Perancang ke sedap tinbia sepaman saya batu canai tindak dopumai ndak ke kitai boleh padi setibang pebatu kenyalang tindak dekandang ke ndak kitai jadi berani rositik ke perancang ndak jaku iban lebih banyak ada kacau kemenis daraskom dulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, Iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
32: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
33: agi hidup agi besau. Turun gayau ngetan mah.

0: kumasaan ngagay bala kita ay baya katuay, baya kabiya. Jadi kita dia tu anang meriri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita ay berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kanang anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima kalah berani.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, selamat-lamai, selamat bulan dengan kami. Kita ke baru mendiang ke YFM dalam kereta. Baru tamat dalam kereta kini. Engkau mulai ke diri ke rumah atau engkau bisa berjalan. Kini lemah itu berjimat kita lebuh kita ke Dribok. Lebih lagi engkau sekedar endur. Benung memesik hujan kini lemah itu. Perhati ke mana-mana jalan kita. Harap ke kita datang bandur ke dituju. Engkau likun. Oh, jadi, udah tu lagi. Terus kita mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 Belengau Penny Reboot tak sebenarnya tu Siti lagu hari Wilson sama ngati kediri bak rentang alih hari YFM.

0: nya ba runde yang aku lah hau. Kita hidup badunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai to kebeguna kutai ianya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gaya penjalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu tika udah. Minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebenarnya tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tusun ti ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tusun ti ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Maya bergurai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua Shalom Pastor aku lalu ke nuan datai sekali baru agai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega puan peni lalu aku ngarap ke berita Bala Peningah mega manah baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan kita percaya kita bersampi ke semua Bala Peningah nak ngira dini dua kita Bala Peningah kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngebuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okay? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita, ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai, Tuhan dekat merik kita pengelantang mega. Nah, munyi ku aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke 2 itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pasal kebenaran atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita atau bisi kalak viral dia pasal ianya berkawa dengan sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi kebenaran ya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seruaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari. Hanya penanggul ke ditapik dia pastor.
1: Takut nampir mah nyampir.
0: Ya, tren dah. Jadi tanya aku pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiak ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke membeli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di peda kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi. Oh. Aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan hati ti selalu bertapat. Selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan hati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir. Tau ke ngemuan hati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu hari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita. Ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke kedekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangin kita rempu nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di peda kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke dirimpu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita impu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju dirimpu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ting ujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nya nyoka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan kutenya bisa. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukan besai kini rumah kita, mengat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang kesalu nyebut munyi tu puan pini yo. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai ukai ke Tegal kitanya tadi, makai utainya kita gerai Tegal kitanya tadi ngontrol tau ka makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis, ti makai gula bekeni pun ia bersampi ke ngirup teh manisnya, tetap gula ia tinggi. Laban ya makai gula mayuah ya, ti orang bisik penyakit gawat dutu amade hana makai teh begemuk, hana makai daging mirah kurangkan ko dutu tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi. Bekeni penuan bersampi, bekeni penuan merekat pemakainya. Nak mih pulai ke pengerai, labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai, bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai, ke nombor satu, kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya hukai berpangai bak utai terkemisik kita tang kini kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup di sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita madah contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya seduai tu tadi diau pemesai ukai rumah do seduai ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang seduai ya lantang baga dah jadi aman meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ada pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke seduai tu belak jadi lutu oleh ya. Soal beli rumah besai ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besai perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisik kita tang by Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mentor kita mensia jadi tu agi pula baru megak pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisi anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini. Yang kau okey mentik tua aja. Melaki bini aja. Kati buat penemuan dia pastor.
1: Pola yang gay tanya nyonya. Bak runde yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai ianya nitih ke pematut nitih ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita laban ti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kala nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak, nemu lenyang. Tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap. Ianya penghidup ti meruan. Ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus. Jadi bak ajar atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul. Ukai ngau pomo, ukai ngau stres, lalu ukai maga nitiah ke peneka hati kita. Tang kita nitiah ke utai ti diperlu, utai ti diperguna, utainya patut. Diadu ke kita, utainya patut. Digagak kita, lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan, bisa anak dua tiga. Ya. Ti tua bisa lebih. Belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyo nitiah kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping ngagai Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kota kepatut ngagai anak-anak Tuhan. Ya.
0: Oh, jadi nanti kau penemu nuan tu tadi pastor ni tiap ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor?
1: Oh ya betul ni tiap ke keperluan bukan ni tiap kati.
0: Ya amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut atau tadi kereta atau ke sitik motosikal gini nyangka atau saya megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun kawak bini lagi atau ke laki lagi. Jadi Siti tu tadi tu saya tu ada kat bergerak, tu saya tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu aku aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau nanti yang tua bak servis ya kini tau ke bak kita nya tadi maintenance ya semua tika bekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat dan nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sikit jadi aku taika pengguna ke kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuanya tadinya. Di bala peninga kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu. Kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.30

0: pagi bergolengo kami di YFM bab program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi bergolengo kita hanampung jurai kita baru bab topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental bab tu suntik kedua bertemu baru tu pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku bab tusun ke terubah soba indah bab tusun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali itu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya reti ya tua hidup tusah atau ke hidup cukup-cukup pihak ajak kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadai je kotnya. Laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke penabat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama utai kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjilmat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Letang kita bersampai kau tanya awak kau tanya nyadi ke keperluan nyadi utai ke dipeguna aja lalu utai ke patut diperhati ke kita lebuah Jesus bisi nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58 ku Jesus nyawut munsang bisi lubang lalu buruang megak bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak. Nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyi itu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke ba penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayu mensia tadi berunding ke bakal kita ke makai utai. Empat luar. Empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berunding kia hanya kesalah ku aku. Jadi kita kena jadi orang Kristian kita mesti berunding ke utai di depan din. Contoh yang ti kita ni udah belaki berbini nyobisia anak kini kita mesti sekolah sia dah tu ni ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini. Oh, jadinya nak tahu nak perhati ke kita. Nya kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nya kebuah Jesus lebuah ia ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya boleh milih ada istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ia nunjuk ke ngembuan nati ti baru lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai ya kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peningal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis tau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai ti dipengguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku aku nya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengah kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh bagak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi apa setelah laban awak tuanya serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita yang bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal dan pengeraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Engau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai kepada kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu, ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun, dia ruang bilik kita mega cun, dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatur ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita yang betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyalai Tuhan Jesus, alwak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang penuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk ngakak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngakak bala kita kudah bergolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching, nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat, tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita bergolenggo kami di YFM, ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanuk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.

0: dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: YFM di Kuching di atau kita bulayung kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu. Disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15. Maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukul lain kau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru. Ya, mungkinnya ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang. Belah baru dia nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Adik kena ngepun ke program kita di Sadari Limbang lagu keterubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, bagi apa tadi pendengar semua, duit lagu dia kena merindang, dia kena mungkal wah kita di sadari limban lagu keterubah tadi. Lagu dari Juyaya, ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Okey, kita terus ninga ke program Hello Wai Limban, nangkan kata lagi.

0: mai peningah. Jadi temu baru kita ba awak hello wai ari bin tulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalep temu baru kita ba hello wai ari bin tulu ke lemai tu ya. Nyalai berita ke dekat dikunci tu nak mai wah seminak sitik berita aja la nyak bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu ialah ianya kedikumai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu ialah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisi diatur ialah ianya Ratu Kebaya, pekit Ratu Kebaya bisi maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisi diatur tau sekedar pengerami kedekat diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningau. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngambil bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah. Ianya bisi 154 ikut datai dekat mandang ke gudi sedak ya. Hari 19 bengkah menua hari tokan disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawak tukar Borneo International Kite Festival tu ialah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisik meka maya tuila dia ada sida ke masuk beberapa dagang meka bisik ngatur ngambil bagi beberapa berjual barang pemakai ngau meka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Parade atau ke perarakan BIKF 2026 yang itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 sekurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbala mayu atau ke BIKF Parade 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bin tulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini minta Siti lagu baru. Hari penyanyi baru bagi Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke di Gagak atau ke di Tengkebang, Siku Komposer ke Benua Angkat jam dia tu Benua Terbilang, ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke Bisik di Tengkebang Frankie Man tu Bisik Duitik lagu ke Bujur Bus masuk bus semifinal SCSJ, ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha. Okey, tanya siku hari orang ke Landik dan Kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Oh, nama berita ya. Lemai itu.
1: Mana agak?
0: Ya. Aw jadi itu tadi. Oleh nuan nama temadah kediri itu. Aku peninggal segi udang lala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kece. Kecil na?
1: Ya betul, kecil.
0: Kecil. Ya. Tang dia tahu nak kecil ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil ke kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecil tu. Kecil tu kebenaran. Nanti kita agi ingat ke ni yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak biak sekali. Ya, paling bongsu.
0: Paling bongsu ne.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke ATM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba ATM Limbang.
1: Aku masuk ke ATM Limbang tu laban ku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ini kelebih lagi ketika orang kena mau intern.
0: Intern lah.
1: Ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi dua... orang lama tu 3 bulan memang di 2 bulan eh. Nak lama mai.
1: Nak nemu kala banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Ba ya, saya ke.
0: Berapa hari dah ba ATM itu?
1: Saya tu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak itu bala bos. Laban bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini delap kini.
1: Nanti dia pada kumpul nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey ya okay, santai ya. Ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siwak lah. Leban mayu program mulai jalankan kia ku.
0: Siwak punya kurang limbang.
1: Ya siwak. Leban ku boleh ngasai nama tai saya ku gesubak. Aku boleh mic dia tok baru.
0: Oh jadi sebetul tua tu tadi engau tanya ke bukai berkawa engau pengawak atau ke nama atau ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu salinya kan berkini ke asai dengan dia upis ke kala medak indai di kawak tu sobat berkini ke perasaan kini pengasai dek
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ga saya hati deh.
0: Nanti dia sebab game mate tu selalu ngui naik dia ditok nah.
1: Ya, selalu aku ngau kita. Nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke apa upis ya. Sinok lah mainnya datai kita. Leban pengudah bisa 7 tahun lah nang ini ditok dah yang nadai. Last yang nadai, 2019, bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya banyak nyabak dalam kereta. Lepas ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana ke orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat lah.
1: Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua. Inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, University Malaysia Sarawak. Bidang aku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Dah tu elak, dah temuk tu elak berkenih.
1: Habis ku latihan tu elak, ku nyambung baru lah ban dia tu. Ku baru sempat tahun kedua.
0: Ya. Tahun kedua dah nyak. Angkat sem berapa ya habis elak?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah ku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027 lah.
0: Jenis berkenih ke nama tu babi berkos ke dia ambil nuanya tadi bangsa dan biak bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini
1: nanti dia praktik aku bala kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ambil kosnya laban majoriti aku boleh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah ban ku mendak hari sidak ketua area aku sini aku junior kumpul so memang mayuh lah nang biak kita iban ngambilnya.
0: Jadi berkosnya tadi nama tak ke dipelajar ke kita berpelitiaknya kini berkenai kenya.
1: Ia ndak untuk tertumpu ngau politik amat. Bisik lah ya bertumpu ngai beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pu menyikora major ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik. Dan dia memang akan belajar tentang berkeni satu organisasi itu yang berfungsi.
0: Oh, jadi berkeni ke nakak ke dia tu, engkau bisa nama tu penanggua dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar apa bayu tuan?
1: Bagiku penanggua dia tu nadai lah. Oh, okey gak sepanjang 2 tahun ku dah ber Unimas dia tu semua okey lah.
0: Antik ya. Bayu Dimas dia dini diau ba masewa begini.
1: Ku diau din ku diau ba college under Unimas empo. Oh,
0: college. Bisa ya. Bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tila atau ke utai ke damit na bidang kos di tila. Nama kini pengawak ke dekat di panggung nan.
1: Entenya mak udah graduate ila. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuhlah bidang-bidang no boleh kerja. Semua jako ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya ente ya dalam sektor awam ya nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban. Sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya tidak untuk semua bisik lah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah. Yang tentu menyentuh dalam amat. Ya, ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Kumang ke nuan tu tadi belajar bah ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama bah Sarawaknya.
1: Dun.
0: Berdun tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
0: Okay, Dun kena. Ya. Betul sidak ya bah sidang lah.
1: Sekalinya kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasa lah. Okay, mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisi lawatan gigia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali keberapa aku nentu ingat. Benar tapi ngam-ngam yang sedak bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi kos ke dia ambil nuan tu tadi siapa? Dempo minat, dempo rindu ke kos tu atau ke bisi orang maksa di majal dia kini ngambil kos tu?
1: Nanti dari segi aku kumpul, aku Arimet ku segi minat politik ya. Ya, nak nemu nama hangga.
0: Nak nemu ku kati tu minat politik. Arimet ada ya ku benda.
1: Engkau laban ku lebak ngau yang mamak sebab ya traveling kan kiat ada interview YB apa semua ya.
0: Bisa minat dia.
1: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar politik ngau mendalami lagi dalam politiknya makan ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekat ba belajar ba dini-dini dor tau ke belajar ba kos ke diambil ba nenda milah kos ba peliti atau ke utai bukai
1: sente punya korang belum nembiak kita dia tau dah ya ke minat belajar sama ada dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM, diploma, matrik semua-semua. Untuk mohon dengan gai punya korang gai degree, master apa semua yang boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nembiak ya habis SPM, habis STPM, matrik, asasi semua. Dalam UPU-nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah. Ya. Tanya mak maka aku umpu. Aku masuk Unimas. Aku hari UPU. Aku hari direct intake Unimas umpu. Aku mohon hari website Unimas. Tanya mak. Bila. Nama nambiak ke rebat aku. Ke kenyambung belajar. Tanya mak nak boleh buat UPU. Anak irau. Laban kita agak bisa peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Nah, dalam nuan ke timpuh belajar tu tadi. Berapa tadi 4 semester nah?
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisa kini cabaran-cabaran atau ke hal cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi menyikuran faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban nanti ba dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama ke ni?
1: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitih subjek ke nama teka ya maka kami sampai lama kami bisa ngadu research. So research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran kau Amerika. Kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala
0: student. Researchnya dalam jaku Melayu ke English?
1: Maksudnya kami ngadu dalam jaku English.
0: Jaku English.
1: Ya.
0: Berapa penebal lah pindah literal.
1: Tak, kaya tu
0: tak tebal lah.
1: Nanti tebal mat ke ya. Leban ya bisik ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya. Ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan. So dia bagi tugas lah.
0: Dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dia tadi. Pengingat manis. Pengingat manis dulu. Maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semanya ku buat Unimas lah. Sementara 4 sem tu ku tengah belajar. Ku pun nantu ingat.
0: Sikit nadai payet lah manis makan.
1: Manis makan lah, benda bisa payet.
0: Benda bisa payet.
1: Ya, lepas lagi benda mati alam belajar kan. Kau dah punya korang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah.
0: Lebannya nanti kita nya dah gawak.
1: Ya.
0: Yang mulih kelirik lain ge ke? Ya. Tu lagi belajar.
1: Ya. Kenang ke yang mia belajar.
0: Jadi nama ge teka dekat sebut nah.
1: Ya. Bagi aku nama tu hari pandangan kumpul. Ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terus nyambung belajar.
0: Ya.
1: Awak ke munyi kurang masa depannya ialah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita. Ya. Ya lah, harap ke munyi kurang bisik semangat untuk belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni. Kalau terus nama dia sampai dah sebut kan nama dia tadi?
1: Bedawa.
0: Kalau belum sebut nama.
1: Ya.
0: Gak cuma kecil aja. Mac ya, je tulis dia pak Facebooknya. Nama Ahmad nih. Nama ke peninga nama ni.
1: Nama Ahmad ku punya kurang muka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
0: Jadi terima kasih Mac di udah limpang munyi ke tadi peninga Mac tu tadi kengau ko kaya oleh kengau dek kaya ya sikit lebang ngau ko bang hari suba contoh ke detok oleh ama dek aku nak ya ku mai ya lalu baik ko live ya ngai bola bola
1: lama udah ndak
0: dah kan jadi YB ke dia ni tamalau ngau bila peliti ada ya okey terima kasih Mac lang ka dek mulai datuk ka
1: Budak temu
0: Anda pulai dia Sampai pukul 9 Kau kulit tau Tapi aku macam Tai di tau kini Anak ke Maya buka tau Kan tak dia Budak pulai lagi Lagi di tau lah tu Okay kita terus Ningat ke Sekedar lagu-lagu Enggak sekedar Info ke Boleh dikenal Tai Kakubat Sadari Limbang Udah tau lagi

0: Ria City lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. Lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama ya nak WhatsApp aku. Lama ya nak ngirim berita ni. Okey, jam kita di atas pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngerap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Ya kena gas ke kau tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ya suwiana. Padam ne cek
1: ya betul. Ya kemungkinan bakaran.
0: Oh no mat kenya makaran apo mai tenda padam na off tu suwias itu tadi padam makai karan eh makai karan cuan ni kerja kau kenya makai karan me ya
1: karan me ya karan ni ke.
0: Okey, kita terus berperintang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelah kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Hanya tadi peningkat semua Siti lagu baru megah di Limbang FM YFM 5 Aryan Aku Dekat Nyulut ya, lagu ke Joko Mana ya, semua kita Kak Nyulut megah nah ba ba penatai pemisi ba pelajar kini ba lubang ngemain harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi ke aku report program tu tadi 7:30 pukul 7 lah kebenar. Okey, pukul 7:30 pukul 7 kita itu dekat bergulai dengan program Jaku Sempama. Jadi Tok Cik tadi Nuan bisik minta lagu ni.
1: Ya betul,
0: minta lagu. Nama lagu ke dipinta? Dipinta tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama kau minta lagu Linda ni.
1: Laban
0: nama lagu tu ni.
1: Di Rantai Pengerindu. Laban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Ya.
0: Dan suka selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Limbang. Selamat bergulai dengan YFM Limbang dalam Sadara Limbang minggu hari 4 pukul 6 lemai hingga pukul 9 malam. Stay tune.
1: Jaku sempamu tu ne, ni mana ke tu pelapa kau? Mana jaku sempamu tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tau kenupai.
0: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempamu jaku iban.
0: Kiruah Nuan macam bobnya, ni mata agit Nuan ninggal program jaku sempamu.
1: Bisik programnya pia?
0: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik, kalau baik nai dia, ni yang nai dia sebab belajar jago semama lah. Bisik. Dan mana?
1: Ya, bisik tanan tu mayuh lah.
0: Nentu bisik, bisik ingat ke dia sitik kah?
1: Nentu, nentu ingat. Ini lama.
0: Okey, dengar cau jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningah ianya nganjung pawong pa janai. Nama artinya ada cek. Nganjung pawong pa janai.
1: Selalu ku ingat arti tu. Ansau ku ingat sempama tu. Ya maka munyi kurang nanti kita dengan guys kita indoornya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okey. Okey, kira kepiak mana?
1: Kira kepiak mana?
0: Oh, jadi reti ya tu tadi nganjung pawong pak jani. Ini banding yang orang kena mana nasib sekali ke berpengawak nyabung nyak cunta tadi deh. Tau ke main skupuang laban manuak ke dikarap tau menang. Lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal baka ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan yang kena baka aku ke ngau nyabuang kemarin tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang namunnya nyau nak terbintis ke diri rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ya aku sempat motor ni. Ni mana lagi tak boleh pakai. Mana aku sempat motor. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok. Mada korang lepas kita pula yang mendidikan tak kena baik.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, nak ada pulai lagi badunya atau udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jakut sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi bergoleng aku ianya Mac atau ke Cik kau ngau ne?
1: Ya betul.
0: Jadi nama kini jakut sempama ke dekat di kunci ke bala petinga.

0: Cukup pemotor pandai ya. Ianya
1: sikit sengaja
0: makai berdarat.
1: Makai berdarat.
0: Ya.
1: Nomor T nah.
0: Arti ya. Jadi makai berdarat ianya banding angai maya kita ke makai nanda utai ke laut atau asai ke berdarat nanda utai di depan pihak kurti jako ya.
1: Oh, nanti nanti laut senat lah, makai deh.
0: Tabar saya asai.
1: Awalnya tadi jako sempama kita kedua, jadi bertemu baru kita minggu baru ba jako sempama ke buka kita terus berperindang ngelagu ke BC di Tusun aku di YFM Limbang.

Jadi ke sekali top dengan semua aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC Dianyo kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan kita sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan pagi hari 6/18/97/2026 kita sulit lalu ni yang dekat di lumbung malam 18/07/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi kaban belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kusilia kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bergayang anak bagup 011-238-77971 lalu Gilbert Gara 019-829-6070. Ya, tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu lalu pesan kita kedua ianya pesan data dari Isah Hanadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ngagi kabar belayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading, Sulan di Kerangan Rian, kabar belayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong, kabar belayan di Mujuak Jikang Ruyak Bekikik Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kabar belayan tindak boleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol atau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol atau Kapai Nara tau kapai katun udah nadai 15/07/2026 lalu ni yang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah kena hari 4/16/07/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/07/2026. Jadi penerang ke Silia kita tak telefon ngagai Sabah nak dol ba 011-151-864-85. Jadi nak kata dulu pesan kesempat dibaca aku ke sekali tu. Dua gergasi dunia bertemu.

0: batas akhir. Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selamat lemai, Dato' kita bergulai ngaku, Imelda Joni, bar berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia nguna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka, HICP, muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Ricoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila deka balat agi berpangai berpengulih raban media nangku pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI di uliang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke sitik-sitik penerang sebedau ti berkongsi ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisuk tiulih mai ubah kebesai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bagempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ila. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penatai pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah boleh penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tomega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penatai pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Ricoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipikit ke berguna bakal stipikit halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palam pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Ricoda ngau UDA patut meruan yang di kaban strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemujul, negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tik tak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakal tumaga boleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra tik ulih bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berplasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke Sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta uliah nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisa dipercalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuang. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di palan penyungka industri madu engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekatnya di hab pengawak pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro. Udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturung pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawak menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangkat enjinnya mega uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipercalai ke dalam sitak Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupi Opal rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya tiga projek ngadu ke sistem parit mega sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Kealai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ti ngemata ke pengawak untuk nyerah ke tabak projeknya di Lundu. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkempuru di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tau kesakom. Tunya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC, upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC, Abang Arabi Abang Imran, madah ketujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu, ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila, ianya Sakom tika terubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke Jakutuk ngagai RTM udah temu pengawak berjadi Sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu rumbiliak nadai agi rumah Nudiau udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelamak 15 serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang ke dia baru mahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansiak. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan penglandia guna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, Urda ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda, tiada macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Dina meh Sada Hari Limbang, nintang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Yang tadi pendengar semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke umur 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang bak penganan batu danau nangga merit nangga menamit ngau Kuala Menalap. Jadi kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sundar ngau Merapuak. Kita tahu ngecek merasa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi bagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB40. Jadi pihak mega bagi kita ke dekat derma darah atau ke merit darah pengawal atau kekimpian merit darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2020 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentak 11:30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2020 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentak 11:30 pagi pejabat MRC Limbang. Hanya tadi dua itu pengawak ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut dan cek.
1: Tai namanya?
0: Kau bisa nyebut tai kini kau pesan ngagai kabandik kini bala menyadik kini leban nuan tu tadi balimbang tu kediri nih.
1: Oh kediri.
0: Kau pesan ke apa ini ke berjauh ini apa ini tu?
1: Luar negara
0: Aden. Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Kerja.
0: Kerja nama Aden?
1: Kira ke maka onshore nya ke ya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ni ngan ada ini ngan eh.
1: Ada. Lain jam sudah ada tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berdi ni benua ya kerja.
1: Ya tu ya ba Dubai din.
0: Oh ba Dubai, apa jauh ne?
1: Ya, munyi aku madah ke aku nunde maya ya ke Dubai kan. Kadang kalau benar aku madah ke orang nanggung nuklear. Nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya aku. Ya mujur, kemaya bisi pulai baru ne.
1: Kaya pulai Limbang aku nak untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Tapi ya. Benda nemu pulai ke Limbang lah. Okey. Enggak bisik lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ne. Tu mayu asa dia peninga tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mayu lagu lagi
1: aku nak nemu datang seorang nama. Bisik masalah lagu.
0: Lagu nama.
1: Ari le mambang band penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu lah.

0: Ya, bertemu baru kita iba program nadaik kelama nadaik baru salah tiwan tu tak ada baru tiwan ya. Okey. Jadi cek nah lagi begulai tuan nah lepas tuan lagi ditau bisi ke kaban ko kucah-kucah nah. Gimana ko ya?
1: Betul.
0: Labo aku engkau bisi lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisi dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kena nyebutnya Gen Z ne.
1: Ya, Gen Z.
0: Engkau betul. Bisi lagu lama, lagu sok ni ambil kejemat kini, lagu sok macam penyanyi lama kita. Siti Ari lagu yang tadi engkau
1: dikit. Nah, bisi.
0: Ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nombor tapi yang ini aku pun dengar lagu tu semua.
0: Lagu sama.
1: Patah Kelidi ke? Baru ke?
0: Kira ke...
1: Tengah.
0: Tengah lah.
1: Tengah yang ini.
0: Dalam...
1: Belas ke?
0: Tahun 2000 pakainya. Eh, kelama aku sebut aku tak. Bukan yang bergejemat. Lagi kena piri hitam deh.
1: Nadai lah. Kurang nemu lah lagunya. Ya.
0: Patah Kelidi lagi lah. Tuan nebahnya.
1: Nah. Lupa.
0: Sejam ke? Baru ke 8 itu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limang FM YFM Limang kelemah itu lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: Nama non ngingat ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Ngejet ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah itu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program nadai kelama nadai kebaru. Rindu dengan lagu lama tu cek.
1: Umbah saya agak rindu lama.
0: Lama dengan tua pula kau dah.
1: Hari pagi pula tindu atau. Ha. Dah tumbuh dah ni.
0: Sama meh.
1: Baik ya.
0: Ni buat tindu lagi tindu ah.
1: Ya meh.
0: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi lagu keteruban ni Amerika Jemaat lagu ke bernama Laila. Engkau bisik pangan dia nama Laila cek.
1: Ada.
0: Kai.
1: Kai.
0: Kai. Siapa nama pangan dia?
1: Ah, nadai belum boleh.
0: Lagu kedua lagu hari Dato' Zamri Amira Berasa Saati denya Clement Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sabut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Seselia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Di Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu hari Antonio Dejawi Ngau Sinorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik nah. Lagu harap ke kita terperindang ke lebih lagi kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama. Bisi peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu Ari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu asaiku. Ini Uncle Nicholas. Okay, kita dengarkan lagu Ari Anderson Galai.

0: Mengenyam tadi peringan semua lagu Ari Anderson Ngalai Sepatiang Bungai Ketanda Tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar siapa?
1: Saya kalau aku dengar ke siapa?
0: Siapa? Siapa selalu nebah ke? Nebah dengar ni?
1: Tak mentingkan.
0: Apa yang dia sebab kalau nebahnya?
1: Tak ke kalau saya ku?
0: Dengar saya ku tai deh.
1: Ya betul. Saya ku mama kalau masang lagu ni semua.
0: Okay, jadi Siti berita atau ke pengawak ke dekat diatur di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6. Bak Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12 tengah hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya go ianya get up, get out, get going. Berserimbai engkau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas senam aerobik komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lalu kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik macam kau kayak berong ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: nama dai ne scaling oh nama gini nucing ngelik ngam macam-macam tai mayanya la tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nada itu mayo ke bayar besar nada itu besar bakal nanti dengan klinik swasta lah nanti ba hospital besar segi Nadaimar. Jadi kelimpah harinya pengawal berjual atau kejualan ramah lalu bisi ada adu ke pameran hari rakan strategik nyak tadi pengawal ke diatur. Jadi pengawal tu ilak dekat di Gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyak Rosdin bagi menua Limbang. Ha, okay. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026. Jadi pihak mega bisik peninggal minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nak mau bisik nak ninga dia tau lagu lama mega lagu hari Angela Latajua garap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: tambah aku kan
0: dah tak tahu lagu aja bisa reti lagu tu kebenaran. Okey kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Hero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu Pia Mega bagi selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ingat ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Media di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992 Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya singgah telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
6: Watrog, lagu Terabai, Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang, Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau,
2: Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu, Leka Ngotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Veronica Natasha, kau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbaya pemerindang malam muka bea malam tu ya. Okey, 16/7 2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di kontinggau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagat tau ninga kami secara online hangena RTM. Klik ya celap kita sehari-hari itu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching mana gari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang di tengah ya tengah malam lagi. Terima kasih laban ke semampai milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuk ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian terima jam ke dia tengah ke semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anang mega kelalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat samalikun datang ke palan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa enda bertampung semifinalis kita anugerah carata siapa juara 1/8 di layar Veronica Natasha kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena ginjal lagu Heli pelakon gau kami pemerindang malam.

937 Minima Lampa Menang Malam Kita Ika Malam Tunggal Lagu Kedisada Heli Pelakunya Celap Kita Malam Tuai Hoi Keliap Munya Nanti Celapnya Duduk Nunga Dapur Kayu Kita Steady Neh Atau Ke Bedai Yang Kita Ngambil Ngecak Ke Tubuh Kita Angat Neh Okay, malam tu enggak temu pagi lagi gaya hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapin Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching. Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Engau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okay, angin berpuput hari manyuh bengkah hala Nitiah kebenaran beritu Ngau penglaju ya kurang hari 10 kilometer sejam Kesuruh pengangat Ngau penjelap dua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius Okey baru dah keluar hari upis tadi Bak konti berangin baluah dedin Tamak konti dikasak ke ngau ekon kita Celap malam tu gawak ngena jaket kita dua serat eh Ngambil kena celap mewai Pukul 10 nak beri ke berita malam Bakal selama di kami di YFM Iban Kuching Tuan lagu kedisada Frankie Wilson Mike kita nya jauh Ngenang utai ke lama-lama keliak ya Serah kita ke belalak malam tu ay. Lagu di sadaya jauh sulu ambai malam Untuk bala kita ke benda lelengau Ngau pangan diri lelengau kanak Lelengau kelaki Bini kita ucuk kita Bala kabar-kabar ke suah ngau kita nya bergulai ngelama tu ya. Ada salah kena taik ke pesan di ruai komen kita. Lagi aku maca surat kita ke bekalian. Nanti orang ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

ya. Pengalindu benung babungai. Okey, bakal bungai ke benung rembai. Okey, henti maya angin selatan, angin utara benung berputar mati kita ya. Hanya bakal ke meda mua peri apayatnya meh pedih ditelan meh. Okey, Shasha Manda MS of Tugas di konti yang minta lagu Ari Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi kena berindang kaban-kaban FB ya, Mak Ping Eni Tinggi Emily of Sam Juni Ben Cecilia Kumit Serena Sendai Janang Sendi N Iba Vincent Pita Tingkau Kujam Ujang Entering Enter Aki Muam Serini Cendan Tuan McLarence Nenek Beatrice Indai Lobo Bibiana Robin Dublin Kebaja Bulan Pegari Fajar Asidik CMS Fred Ubun Martin Gak semua Grup Peminat YFMI Ban Bagai ke malam tu celap Dunia kita di Sibu Malam tu MAI Jangan lupa untuk bahagia Okey Sigemai Terima kasih Syaiman Chin Nyapa Sama tugas di Kuanti MAI Mami Abang Begak Minta lagu Guan Sanggup aku Dan merindang Semua peningat kita Ke malam tu Kelebihan dengan Gameri Ubun Martin Margaret Uncin Intan Bakit Tunga Encana Ri Ina Richa Unuk Miss Charlotte Liu ngagi nombor sama tugas di konti terima kasih ya Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin Ngau Ira Milpan dalam sampiku kena merindang bala-bala kau dah tinduk meh malam tu ngarap ke terperindang kekia ok Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson lagu Bungai Pinang kekia lagu Kepsi Pinang nak meh kekia kena merindang semua pada kita ke malam tu ngarap ke terperindang Rindang, okay. Lagu baru Ricky Anderson berdau dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi. Aku nebah lagu dari apa ya? Ngiga belanja kena melah pinang. Janji si pinang lah hau. Kena kita berperindang. Saya akan nganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay. Vrita Unup MA mana gari di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Galai berai ngenang nuan kena berindang semua peningat-peningat kita ke malam tu ngak kabar-kabar ke suah ngak berpesan meh. Ba FB terima kasih aku kia Cecilia Kumit MA minta lagu ambil aku nyadi ke ganti kena berindang semua peningat kita ngarap ke terperindang. Okey, kita mendengarkan lagu Ari Raban Tanah Berenyang. Lagu Arisa. Tidak terbuka semi-finalist kita pentas ke dekat diatur kita kena ke 1.8 tila ya. Kembali kita akan rindukan lagu-lagu kita Iban nyukung artis-artis kita industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1.8 pukul 5 lemai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Ya, di Kota Kinabalu, Siku Hanambi Induk ke diliput ke Lenyau kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi ya, ditemu. Okey, sudah ndak bernyawa lagi. Bak belakang sebuah rumah kebenar digagak bak kampung Numbak Sepanggar kemari ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun. Okey, benar bala pemesai ketika nguji dekat tentu ke identiti ya. Kalai Rabah Besar Polis RIPD Kota Kinabalu dan ngetan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun ngambil ke mantuk mansiat kes tu ya. Kalai ni tiah ke penerang dari pembangku Kepala Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pemesai unit forensik Kalai Mang Satu ditemu bisi abi bakal bak palak ya di pelabak ke kena palu engau objek ke kasar ya. Kalau ia kes benar di pansiak engau silik nitiah ke section 302 kanun keseksaan. Macam-macam kau tanya di nah. Okey. Pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu. Mulai ke ingat mendika lagu era rock apa kita lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip Duru Pengerindu.

Jam kita itu pukul 10 malam. Malam dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 16 hari bulan 7 tahun 2026. Institusi ruang bilik ti tegapnya di pelansar besai dikena nempak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Penglantang dalam ruang bilik berguna mat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti mana. Ruang bilik ti positif dekat nempak komuniti ti bebasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke Diatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur berita tengkira. Upis pengeraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak dan muka upis baru dibagi menua kapit di Jalai Beleteh sari tu tadi. Upisnya sudah dipenyadika Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka upis barunya Siti Inisiatif Setiap Berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi upisnya dikapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansik serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke upis pengeraja asal ngau rampak menua upis NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru, UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek itu. Guna sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenyadi ke Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km ajak. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah, ngau Kampung Sorak Melayu berjalan ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundu Road Stum Muda bagi menua kucing dekat berengkah di berjalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terilak. Nitiah ke penerang balaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekadar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawalnya boleh diperjalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya mizem manyuh dilalau ngambil merambu perjalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan hari pemesai berendurnya ngurang ke penglaju serta dereba ngau berjimat lebih dengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi benua lunduk ngena lumur 082-735-011 tau ke DAL HCM Sendiriahan
ba lumur kusung 8262 0997. Ratus 75 ikut rakyat menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega ti dibijalai ke sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos ba laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Sedak tu ditan ke Tegal di pelabak ngerujak penyala hari baru Section 6. Berikut 1 berikut C ngau Section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 JIM M. Seramaga madaka 250 ikut rakyat menua luar sudah diperiksa dalam operasi kejalai ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya dijalai ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Gau, Unit Pengelikun Gau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai depot Immigration Bekenu ngambil di pansi engau sili agi. Menujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang dau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit seminar dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagi orang kuda tuai umur ti sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.

cinta saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu kerisa dan abang kaya habis diundang selepak batu. Okey, singgah baru ba FB Margaret Uncing MA selamat bertugas meminta lagu Gwen sanggup aku kena merindang Ricky Ribbon M. Desmond Mary Bon Martin Mami Abang Jens Anyau Stamos TV Still Love Ibrahim Mat Akib yang kena membuat selamat tugas di konti jangan lupa untuk bahagia. Okey, singgah my Katie J yang minta lagu Josephine Jolly Nubai kena merindang semua kabar-kabar kengalam di sebarang alain dur diau ngarap ke terperindang salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ Renal Serinye MA minta lagu Florence Low peminat nuan akan merindang semua benda kita ke malam tu. Seri Anti Megat minta lagu Ricky Anderson akan merindang semua benda kita. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang pumeh akan merindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi kena berindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achan kena berindang semua peninggal kita ngarap ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nada Nuan kena merindang kabarnya Marjorie Albert Cecilia Malone Sylvia Andrew Bada Liz Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Embuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robbins Tamos TV Still Love Alex Delta Winawata Baru Poli Masting ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang kekia ke sekali tu macam peminta dari Flora Ladum nyapa nuan tum A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta di kapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang semua peninggal kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia anti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak neh ni ialah celap. Anderson ngalai ngigap belanja kena melah pinang lagi lagu Ranca Ari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya Nina Untung, Lucy M ne, ya ga sigat, ya ga merti laki, ya ga bagas ya. Nadai pengawal Isa ya Nurul Ngupa ojo minggu. Lagu Lucy M tulang besi urat dawai, okay? Nadai off day sekali laki tu ne, macam-macam utai di kerja ya, wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Ianya program kedikumbai festival nerbai ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat di Atreba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya. 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang Raban artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan, okey pian bega penyanyi lan solo ngau artis-artis ke bukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita Ivan Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Carol Libau, Haley Robson ngau manyo lagi lah Raban artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson kedekat bertemu bala kita menggabak palan dengan pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi ke ganti.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best sebagai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit ke 1 bulan 8 di lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebakan enggak membul kita megah ya hari pemanyu tim ke udah ngemasuk. Okay, 48 megah menua. 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tila pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3 tim ke dekat besar tu tentu ya France atau ke Perancis ya bertemu ngau England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026 kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enyak Sepanyol bertemu ngau Argentina. Tu sah tim dah game pagi tadi ne tajak pihak England lah 1-2 nak dah ngacau. Okay, limpang corner dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA Dimiri minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang kaban-kaban ya Wilkie Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gonyau Stamos Steve Stilov Mary Ben Maratin Bita Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjai rintai bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Cerwaki kena berindang Godzilla Hani Emilia Emil Richard Induk Kenawit Maribel Martin Richard Unup Rosliau Jupas Lagun Stamos TV Still Love Eric Jang Denau Petrus Sinchan Ngau kaban-kaban kebuka meh ngarap ke terperindang malam tu kekia jam sepengiran sinyapa kita. Terima kasih minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagun Donny Lim Stamos TV Still Love Roland Tuwet Kala James, Eric Chang, Daniel Alex, Alberto, Danielson, Barol 2, Poli Masing. Selamat malam semua. Tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban Toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Ujan Memesik. Kena merindang semua kaban-kaban kengalam eh malam tu. Ngarut ke terperindang ke kia. Nginjal lagu di Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi ya. Kedua lagi, nginjal lagu di Paul Erika, kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu ya, 16.97 tahun 2026, kengindu hari pengadal seri itu, panjang umur, murah jurki.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Kalau dikangkan lagu yang kena semai hai mata, mai jam kita 10.49 malam di menua Indonesia Dedin. Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami kebakal dalam berusaha meletup kenuntung sebab palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kena ke suara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan sebis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono. Ia pada penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu belum jalai ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau men tenance kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya. Kalai enam gemukai penusah meletup menyadi kalai pansia silip benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah menyadi kalai mangsa ke bakal ini sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluarga ya secara rasmi bak berita online kita malam tu ne. Okey, agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawal sekali ke kerja di palang-palang gawak kita, tahu ke kita ke gawak bar rumah, gawak bar kebun, tahu ke gawak kediri-kediri ya, tahu ke nadai batang pengawak di kerja juga, tahu dituntut penusah nama penusah nadai duit mati kita ini. Okey, kita lagi dengan kami, kita menikah lagu rancak dulu, lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan, diganti aku dengan lagu Berkayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ni. Loudness Empire kada lagi ngau lagu ya tinggal kenang. Bak jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai pengujung program kita lagi pukul 12 tengah malam aram. Kita rancak dalam Berkayuh Langkan Gau Janarino Juraki.

24 jam WiFi segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFi segulai sejalan.

0: Lenta Dinali Hari Sadalamay Pemerindang Malam
1: YFM Segulai Kejalan Info Activity Y
2: Bajaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan Pak Dewan serba

baik sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di tunduk ke sidak. Nggak main tujuh kali waktu diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

0: Nyadai Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkaan 7.30 pagi yang tak nama lemai perpalaan Bat Dewan Seluruh Pertuna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu bendung menyentuh.

Ya, jam ketiga pemulihan malam kita. Nyingkang agak program Romantika Wai ungkap ya malam tu ni. Okey, terima kasih ya. Kita akan mending ke program kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya. Mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati ya. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke Macam Begak sekedari peminta bala kita ke Bisi Dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke Agi Benung Gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih Begak ya. Ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita Megat tadi Megat di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony, lagu ya Meligai Pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung takkan mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh
2: Nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gijin nanti telepon tapi bisa telepon berapa aku kan sama meh
1: Nya amat bakal dia tahu tanggu tanya boleh dikurang ketua
2: betul seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew join Masing MA di Miri dengan Wan malam tu yang minta lagu. Nelson Erungau, Suwelin, Anang, Baco-baco. Kena merindang kaban FB, ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee, MA selamat berkonti yang minta lagu. Derek Warren, Sulu. Nama berita kena berindang kaban-kaban FB, geng-geng, WhatsApp kau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okay? Juni Band, Benundingan Nuan 2MA minta lagu Bon Jovi, Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berindang kaban dia, Richa, Unup, Sasha, Manda, Induk Kenawit, Bangi, Manduah. Kaban dia Doria Cloney, Zarina Jantum, Madeline Exxon. Kau kaban-kaban kebuka meh ngarok ke terperindang. Okay.

Boniface EP. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi. Kaul tua keli akan beri tangkapan dia. Ringga Singa, Guru Besar Denal Jayan, James Anyau, Richa Unup, Induk Kenawit, Bulan Gari, France News, Salaman Pagang, Dennis Lani, hingga semua kaban kenalam eh. David Ikum, habis ini apa kita selamat bertugas MA. Sebi Bauji juga minta lagu Stella Philip. Oh, dah berlagu tadi neh. Kena merindang kabar-kabar FB. Yang mana hari di Betuang malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih ya. Kaban kita di Batu 15 Jalai Kuching Surian Dublin ke Banja. Habis ini apa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawin Bulan Pengerinduk Maribon Martin Shasha Manda Cecilia Malun Pijat Tingkau Kujam Polimasing Stamos Sivis To Love Ngau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang. Celap dibiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici. Bisibukannya apa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngau peninggal kita ke malam tu ke bedau tindua kekia. Terima kasih ya. Timpai Rondin. MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik. Kena berindang semua peninggal kita. Terima kasih. Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalan Penerusan Kucing berpulang dari Jalan Arang. MA minta lagu sandai udah kalah. Sangkai Baati Kekia Raymond and Lin MA selamat bertugas di konti minta lagu aku dekat nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra. Hanya satu persinggahan Romantika Wine kita. Kedua lagi Duty AE, lagu dari pengajar kita itu ya. Ngau lagu ya Retai Sidan Pesakan.

apa jalan pengeluh kita indak sebaka bisinya mujur, bisinya puntan bak tengah jalan, bisinya baru dekat berkelalau dah puntan. Eh, macam-macam lah cerita kita lebih kita kebegalan kau kebakaban kita secara online bak dunia maya nyawai. Berhati-hati kau kita ya, ngai kena dimangsa meh abalah skema kita ini. Dimiri kalai polis semujung muntan dan sindiket kedekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu bungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah bukan sedang mujung ketan si lelaki peranak menua tu dimiri ikan jadi runner sindiket dadah tu ya. Nitiah ke penerang Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke terubah yang buat operasi ke dibejalai pukul 4 lemai buat sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek tu mai polis bari ke sebagai pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kali ia tu ditan reman ngambil ke mantu mansi kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansia nitiah section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyawa tak akan jadi di Miri. Okey, dalam program kita Romantika Wai agi berperindang kau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tindu hari ini kami terima kasih menyuah mending ke lagu kedua lagu revival kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya, bala kawan kita yang ke baru pulai gawa agi celap balu dia ya. Ni nemu gay mandi semina nuci mu aja na dengan cau ne. Ikas mah kita gerai ne ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Meria Sai bermula putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nesal Si Tanjin. Okey, kena bagi dah semua benda kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu Kena Merindang. Kawan-kawan ku dah tinduk malam tu grup peminat YFM Iban di sebarang lain dunia kekia. Ngagai geng-geng Sasha Manda, Jessica Itan, Wati Perak, ngau semua peninggal kita yang harap ke tepi rindang. Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan Nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang. Sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia. Ngagai bala berumah Richard P di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya tepi rindang meh malam tu ya. Selamat bertugas dengan Nuan. Berjumat pulang lagi Jessica Itan berkasi nyapa di bau malam tu. Mana Gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha. Kena merindang semua pendek kita ke pada tinduk malam tu bagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam kekia. Kak berpesan ngai ganya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang. Nah, dan ingat radio kekia. Okey, nyak ya. Kesekali itu, Lily Anthony minta lagu What Rock. Kaban sampai mati, kena berindah semua media kita. Kebiagian kai apa biaya Abang Baning. Selamat hari pengada kekia. Okey, sama rekomada tuan, penyemur murah jerki. Ungkep ya. Bala kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegaung kebiah Romantika YK Time. Lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada. Kalau ingin lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya. Engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiganya penudi dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun, bisa awak aku buka, aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkap ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang kawan kerja berengkah gawa pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat baru tugas. Okey, tahu dengan kami timang kerabat tawa senangkan ke tu lagi ya. Nyentuk angkat pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun dari jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang jujimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita tanya angkat Dani ungkap ia pagilah 17 hari bulan 7 nyona berasa kita dah lebu setengah bulan 7 neh. 2 minggu dah nyak kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Apa lagi dah gini dengan kami, terima kasih secara online mega ngena RTM klik 2 lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dan nyanyi lagu budak kita itu, lagu anak kita dipinta pinggir tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita ninting hari ninting jam. Okey, bekas selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Random gitu gau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Rindang Malam Y FM.
1: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 idik lagu semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban.
4: Pemerintah Iban 1.3 MHz.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sehari itu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sehari itu.
0: Oh, kau mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sehari itu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Tanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengangkat selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan po. Ana muai peluang tu, apa namu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, bak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ninga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kitabda sedia. Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Siapa dekat lepas rakaman, ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu dengan

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Saat itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jom ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 itu lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sementara aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Krabata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nak tu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyapa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelompat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awak.

visi mimpi kaknya di penanyi tau meh peluang-luang. Besri main ngobaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang bunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nama-mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo de tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ba orang ke kak. Dia ko makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai tanya. Ke apa mata ya lu pelengak kurangnya kan pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak terkuang nyu kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asal ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asal ke kaya makai tuku belacannya.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Semiapa giri gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di indur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke pemanah yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah Ta'ala madu kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan mega nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitiah kegamal nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Tu mari lebuh nuan ke udah ngagok penerang ngaluya nang pemaduk manah. Tu megari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan dah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakok pemanah lalu perindu nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pinta kami nama anak nuan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca dari Bub Kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 12 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat, Jesus berjalan dengan umai gandum. Sida murid ia lapar lalu berlabuh ngururut tangkai gandum lalu pakai ke igi gandum. Dan lebuh orang Perisi medaknya, sida lalu berjakuk ngagai Jesus. Pedak nuan, sida murid nuan gereja utai tindak disagi adat lebuh hari Sabat. Ko Jesus berjakuk ngagai sida. Kati kita nadai udah ni, nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David. Lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala, lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tidak tahu dempok yo, ini tiada keadaan. Tahu ke dempok orang ke ngau yo. Dan semina tahu dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat, pasal sida imam ke sengaja ngelanggar adat hari Sabat, dalam rumah sembiang ke dalam hari Sabat, tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita, utai tiba saya lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jakuk, aku berguna ke pengasih, ukai piring. Kita tentu tidak menghukum orang kena dari penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Kalah talo di pun penghidup kami. Nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nodam ri kami penemu ketau dekeno kami ngelalo runitiah ke penekok nuan. Beri kami hati keberani ngami kulenitiah ke pemendar runitiah ke penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benua tusah laban perang ngam menua ngam semua penusah bukai ke bisiknya di dalam dunia tu. Kami bersampi minta ke bisik. Minta nuan Tuhan mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam dunia tu. Lupia megok munas ke macam penyakit ke bisik nyadi megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami bernuan siku ajo kendang Tuhan ngau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai meh perintah nuan jadi meh penekok nuan bako dalam surga kenya mega dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bika kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami ri penguji lepas kami ri penyai kerana nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita lemeri selamat ke kita kemaya tu udatai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu kemaya kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix.

0: angkita e maya nasau ianya munyeto.
1: Kudeka malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu gabulan dua jaku canuan dama gabulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayok ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nanang kena pangan bawa anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawak hari pukul 6 usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mempesan nebang ga kayu serang batang kurang ruman letak garanau rara parugan manyoh dan munuh lamadang buluh parugan barintai enam kawak lakitai daya ataruba muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lebas ga udah badu lantang ga ikan.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, Kumang Sarawak Arielta Bronstein. Selamat pagi meh, bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Sarito 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tu. Ya, harap ke Nandai Penanggul Nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari lima ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di Pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari Nandai hujan. Harapkan mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tau ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah habis topik ke dekat di baik kepala peninggal kita. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Tahu sama nganjung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tu. Okey. Hanya ke tusun tahu ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke sehari tu. Okey, jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Berdau mereka berkongsi ke berita-berita ke... Mesti keluar bahas surat berita kita ke pagi tu.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12:30 hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Info Activity Y.
1: Aku Robert Jarum, Publicity Secretary dekat Nassau serta nak kita sampai datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serba Guna Selangau.

Ulu ni sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiakan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Ipasto pala ng biya maya niya. This day ka nga gagawa ng biya tulatay ngulo po pinto. Kena ikot ng biya na ngira panatay ekonomi, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegana miak serta pengelan dia

Perlumbaan hari Shen Ivan Megak lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau peningah. Kita ke udah Baharan tu Jalai Anang kelalu perlumbaan Megak lebuh ke deriba kereta. Kita ke pagi tau tajapan ke jam. Kita ke udah lawan laban hari kita ke perlumbaan tau natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okey, semina ngenusah ke kita impu tak meka ngenusah ke ura bukai ke sama tengah ke jalan alun pelabak ku jam ke dia tu dah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan alun dia. Lalu hari kita ke beruman meka kadang mayuh utai ke tinggal barang kita ke tinggal ke dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini tau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak tau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta tau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Mayar itu patut nyikap diri ngau pengelandiak baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyerumba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta ulih bersemekih bak jeman digital. Jadi amadah ke rapan media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandia baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BCIN. Okey, lalu bak pengerami tu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Nazmi nerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM nerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam. Lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir meribu saya terima kasih angkai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebilia. Lalu Zaidi Pujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup say ngagi orang ke kawak bau pis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayuah. Okeynya megak ke berkawal ngau hari pengerami makan lemai nyeruma hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Okay, lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya di pejalai ke berdua Nur ke Nak Sama inya ba jalai Cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8 hari bulan 7 tadi ya. Operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansian itih ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama muka berita pagi di YFM boleh di pening ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu pening. Dah tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke babatan. Okey, bisa diterima hari peninga kita ya.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ianya sehari tu hari Minggu lalu ketika dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, abah jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergilah ya 18/7/2026 lalu muak ke malam inya ngelumbung niang tau ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidempu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Siri kita tahu ba telefon ngagai gayeng anak bagup ba lumur kusung 112-387-7971 tau kenuju Kilpet Kara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari lemba nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ex tuai rumah nyuak anak dingun. Kalai lemai tu lagi ianya berserara bungai. Lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum Ngaulu Pedanum nanga Balut Julau Semanjai Jalan Sinyang Pakan Jalai Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngeta sulit ya. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu inya barumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari ani ana ambu madah ke ngeta sulit nyadi sida enya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur apa Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Uya, Skuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Dimukah, Bintulu, Miri, di Sabah, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 atau ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang sena anak ambuh ya, tau ke niang anak niang lemu anak ubuang ke dekat diatur malam pegila 18/7/2026 pukul 8:30 malam ba Yuan N Enterprise kemena Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari Lijai anak Muari, madah ke Lakia Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sebab betuang luka dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lijai anak Muarimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju Sagai anak Sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai. Lalu niang Sintan anak Itap tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7/2026 aba rumah sedempu inya aba rumah telanjan lempawang sebab betuang lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Ngerembang anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang Ica anak Guing ya ke dekat diatur inya malam pergila ya 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Rafael atau ke X tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Muka Selangau Tamin Brunei Setiam ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Ica anak Guing tau ke Indai Mayang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Rafael tau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Ya udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung ngakai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya, YFM Iban at gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya ba pendam arsi jalai macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngakai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 019-806-4079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Pui Kenawit,

ka di sengai pala mayu ah malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba kampung pulau wa jalai macan lalu deka dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan ke Siti tu inya ari manca ana awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ana ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pergi lah 18/7/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang. Okay, jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 1F, lorong Sibu Jaya 12 B Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, rumah sebeli nangadap baterjang kapin, nangga meke, nangga buya, nangga bulu, nangga praran, pasir nai, nangga stapeng, nangga melak. Kaban Belayan di Bali, Sibu Jaya, ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mamca Na Awing nya kusung 13663109. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang awing ane ugun ya, ke dekat diatur pagi pergi lah 18/7/2026 lalu pengawak ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidempu rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12 B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang ngapa ya inya niang unggah anak medan kedeka diatur pergila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidempu inya baru rumah saka ulu tiris 2 kilometer 4.6 jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur malam pagila ya ba rumah sidempu inya ba rumah saka ulu tiris 2 kilometer 4.6 jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari bangi anak bungin tau ke inai ngadan madah ke pengawak muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke inai jingan ke dekat diatur pergilah maka 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai kelampai seratu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Dinis tinting remat rumah Anita balai pada rumah Richard sungai muding rumah Belayu Ngulu Roban ngau Kaban Belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai William Lesson balumur 014-575-2457 tahu kenuju Election Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ingat ya 019-742-0768. Ya, tadi pesan madah ke pengawal muai bahasa ke niang canda anak macat tahu ke inajingan ketika dia tu pergila 18/7/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidempu ianya ba rumah ribun tinting melaban sungai kelampai seratu. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga setiap lagu ke Dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi lagu. Ari Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi peningat. Dia tu kami mari kita mulakan ke berita pagi hari bagi bang WFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 5/17/7/2016 lalu keterubah tu batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kawam pemintar tiru analisis data hingga pengelikun digital. Untuk berguna dikenal tentu ke industri media mengkang relevan serta bersemukia bajaman digital. Sampit Menteri Besar Dato' Omar Fadil Yusof menyemetak mendah keraban media Dato' dipinta menguasa main macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Kerana Dato' guna berindik hari rampak media ke Dato' benung campat berubah. Ia medah merana kepukuk buat pengawak mengasang kebakat nembia ngaulah tiah tindak ngetu nyari kunci kena netu ke organisasi media oleh nelebak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami maka lemai bersama dengan hari wartawan nasional 2006 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2006 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersumpah ngau Hari Wartawan Nasional Havana ngau Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zadi Bujang ke Pijen Gawa RTM menerima anugerah khas kategori Nyampe Radio Berita. Anugerahnya disuap kesapit Menteri Besar Dato' Omar Fadil Yusof di Kuching. Syed Mahathir merasa terima kasih bagi pengangkun yang diterima hari sukuang tertegap hari pengurusan RTM balam bakia kesama gawak serta diri sepilih. Zadi Bujang mendahkan tugasnya nyari tanda pasal kegesai reti bagi orang ke gawak bak Upis Penabur Timuruan Komited natai ke pengerang bagi Malaysia main. Ia mendah orang gawak Upis Penabur enggak bala pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak natai ke pengerang ti betul Nagai Mesir Mayu serta sedia mantu meri penglandia lebuah ti di gunung. Media tindak bersekat di menutup patut nyikang setipat ngelakutan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke Mesir Mayu. Sampit Chairman Majlis Media Malaysia Parmes Chandran madah ke media tindak bersekat UKRT nadai bertata tang patut mempegai bahawa prinsip profesionalisme penerang ti betul serta accountability. Ia medah membuat Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari yang ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Saya pihak yang ngaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawa merilisian belanja ngau iklan ngujung ke editorial di enda bersekat ngau kerjasama strategik patut setimbang. Parmes masuk ke Jakarta bahawa awam media Sarawak SMAC di Kuching. Ngenang pemar jaman digital ia madah ke pengurmai penang berita bola bahawa media ramah enggak peminta tiru AI mengenai kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC enggak pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulu. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natal Linggi madah kemansang menopsisir dia tu patut ngalih hari berpanggai ke bak hasil timata ngagai meluang ke produk ti bergal tinggi. Ia madah ke program bersama ti bergal 7 juta ringgit tu dikerja unit peneraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke pengetah misi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegalnya sudah projek madu kelulut dekat dipialai ke dikapit jadi sekedar area palanya ianya melatai seliri hingga kampung Tatai Mas Rawiang kelimpah hari ngaga palan Alendur nyual madu apa rajang di sebuah. Datuk Seri Alexander Mansur Kenyakutu Pak Penerang Facebook rasmi. Kita lihat benar-benar yang ke berita pagi hari pagi ban YFM.
mengenal teknologi moden meresi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawal nyediakan air bersih ngagai menua hulu. Kampan Kuasa Negeri Adun Meluan Dato Roland Duat Jubin mereka tendunya oleh meresi air sungai bapalanya sudah disedia terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tadi pantai ke ba awam ai Borneo apela mai kudah BIWWEC berguna amat dikena nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal ai ba kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Jadi akai bersih ngau atur di mana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti hidup ngau pengelai rakyat di menua posisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia ke ngau air bersih. Ia madah menyinya ngai pengarang berita bak perami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarang bukai 136 iku prana di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entahiyah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majak dipercalai ke nitiah ketimpua. Adun Meluan Dato Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembu kena 8 tahun Siti Tuilak. Ia madah ke pengawal melakian jalai di panjang 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat ba 12 rumah panjang. Ia madah munyinya ba pengrami nyua kecek pampas tanah ba projek tu ba rumah beliliju yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan di bungkus 247 juta ringgit. Dewan Urusan Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal hari Raban Urusan Dagang berkawal ngau pematut hari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawal ti pengguna ngambil penanggul ti ditapi Urusan Dagang menotok boleh dibantai ngagai kepada rakyat sebelum dikenatai ke ngagai renggan Afrika. Sekedar batang kara di dipantai ke Urusan Dagang menop sisir ianya luri, pick up ngau four-wheel drive ke dimpu komuni hendak layak terima subsidi. Semoga berimpas terus dan diungkus operasi ngau pengangkut dagang sidar. Yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikena nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipercalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang mana punyinya mudah mengawak beri penerang khas SKDS mulai ngau upis menteri dagang dalam menua ngau kos penghidup di kecil. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyual dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke Badua Endur ke ndak sama ianya Bajalai Cahaya Miri Bypass ngau Jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke sikul lelaki pernah menua tempu ke umur 27 tahun ti pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayan ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 bak tiap pengawal kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang mana bunyinya bak awam pengarang berita bak induk upis polis pilih ngamiri pansi mega ngayang ke suspek bisi dua rekrut penyalah lama berkawal dengan penyalah seksual anak mit ngau salah guna dadah. Suspek itu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi ngecek ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

Pengarang berita kemayang hari patut menguasa AI, analisis data hingga pengelikun digital. Media tindak sekat patut sejalai kenangetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak menyediakan air bersih di menua ulu. Yang dengan akal kami mari kita melihat ke berita pagi Arya bagi bahan YFM. Kena pagi tu pagi hari 5.17 hari Belanda 7 tahun 2026. Lalu berita yang sudah dipenuhi yang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil, hari berita RTM Kucia. Ngonya, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching berserimbai ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lembu di Kuching, Gabner Lyons yang bisin ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku saritu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti leka jaku gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau kerau lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genderan leka jaku keterubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh genteran leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubua ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik deka mansa nyepan. Nyanaka seleka jaku saritu ianya gemisai.
5: Seleka jaku saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita juga kami makan telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemihak tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin.